0: swasta dari Kabupaten Pasuruan, Saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan Saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada tiga yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada empat tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada satu yang kemudian berhalangan.
1: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Mohon maaf, dah bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada rasa ada, Pak?
2: Tidak ada.
4: Dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak.
2: Tidak.
3: Bapak siapa, Pak?
2: Mohon maaf.
1: Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
1: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
2: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
1: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
2: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
3: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
2: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
4: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
2: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
5: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantung. tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
6: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
5: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Sukowidodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
7: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman gak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya, kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi, yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
5: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade. Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup Warta Berita pukul 7 kali ini. Namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: ini tepat di tanggal 23 Juli kita memperingati juga Hari Anak Nasional, sebuah momentum penting untuk mengingatkan kita semua bahwa setiap anak Indonesia ini berhak tumbuh, belajar, dan juga berkembang dalam lindungan yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan ini. Dan di era digital saat ini, anak-anak memiliki akses ya yang semakin luas terhadap internet dan juga media sosial. Di balik berbagai manfaat teknologi ini terdapat ancaman yang perlu diwaspadai bersama ini. Salah satunya ini adalah child grooming ya. Selain itu berbagai bentuk kekerasan digital seperti perundungan siber ini, penyebaran konten yang tidak pantas hingga penipuan daring juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh orang tua, guru, pemerintah, dan juga seluruh elemen masyarakat. Melalui dialog pagi ini, kita akan membahas ya bagaimana mengenali tanda-tanda child grooming ini, langkah-langkah pencegahannya, serta peran keluarga, sekolah, dan juga pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak. Untuk itu, telah hadir bersama kita ini dua narasumber yang akan berbagi informasi dan juga edukasi. Yang pertama ini kita sudah kedatangan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak dan juga Keluarga Berencana DP3 AB ya, Kota Bau-Bau, yang akan juga menjelaskan upaya pemerintah daerah dalam melindungi juga anak dari berbagai bentuk kekerasan termasuk di ruang digital. Dan juga ada konselor ya, psikolog PTD Perlindungan Perempuan dan juga Anak atau PPA Kota Bau-Bau yang akan mengulas juga ini dampak psikologis child grooming ini dan kekerasan digital terhadap juga anak, sekaligus juga memberikan tips kepada orang tua agar mungkin lebih peka ya terhadap perubahan perilaku anak ini. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda nantinya untuk ikut berpartisipasi dalam dialog ini. Jika memiliki pertanyaan, pengalaman, atau juga ingin berkonsultasi juga seputar perlindungan anak di era digital, silakan bergabung melalui sambungan telepon kami maupun juga pesan WhatsApp RRI Bau-Bau. Pertanyaan Anda akan kami sampaikan langsung kepada narasumber kita pagi ini. Dan pendengar, siaran kita pagi ini dipancar teruskan juga oleh Pro 1 RRI Kendari. Pendengar, kita sapa dulu ini narasumber kita pagi ini, ada Kepala DP3A KAB Kota Bau-Bau, Abdul Rahman, SPD MSI ya.
1: Iya, selamat pagi Ibu.
0: Selamat pagi, gimana kabar ini Pak pagi ini, sehat?
1: Ya, syukur Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Dan ini juga ada Ibu Waode Risnawati Kamsar, SPSI nih, konselor psikolog ya, OPTD PPA Kota Bau-Bau. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Ibu.
0: Selamat pagi. Selamat pagi, sehat ya Bu ya, ya.
2: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. Oke, okay, baik, ini terkait tema kita di pagi ini, saya mau ke Pak Kadis dulu ini. Ini Pak, dalam momentum Hari Anak Nasional ya tahun ini, bagaimana ini Bapak melihat tantangan perlindungan anak di era digital ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga ini Pak.
1: Iya, jadi barangkali menjelang Hari Anak Nasional ini tentu ada beberapa, ada empat, untuk mengatasi hal-hal seperti tadi barangkali ada empat lingkungan utama yang perlu kita selalu memberikan peran.
0: Iya.
1: Ayah, mulai dari keluarga. Ayah, bagaimana keluarga kita ini bisa menjamin anak-anak kita ya tidak terlalu terpapar dengan konten-konten yang tidak baik buat perkembangan edukasi mereka, buat pendidikan. Ini kita sebagai orang tua memang harus kita batasi, harus kita tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kemudian juga dari pihak sekolah, jadi pihak sekolah juga bagaimana pihak sekolah, guru-guru ya memberikan pembinaan, memberikan pemahaman kepada siswa-siswanya untuk kita menggunakan digital secara bijak. Hari ini tidak bisalah kita pungkiri bahwa digitalisasi ini kita butuhkan. Ya, juga karena di dalamnya buat anak sekolah ada juga sumber-sumber pelajaran, tetapi bagaimana kita pihak-pihak sekolah barangkali bisa mengawasi anak-anak kita sehingga dengan menggunakan dengan bijak, sehingga kemudian tidak terpapar seperti apa yang kita katakan tadi, konten-konten yang sifatnya tidak baik buat anak-anak.
0: Yeah.
1: Banyak kasus

0: banyak kasus saya kira juga anak-anak kita itu melalui digitalisasi ini, media sosial, kemudian berkenalan dengan pihak luar, kemudian bisa merugikan mereka. Kemudian yang ketiga itu ruang publik, memastikan sarana dan prasarana umum aman juga buat anak-anak. Seperti itu. Yang keempat itu ya ruang digital tadi, yang kita ruang digital. Karena memang sekarang ini digitalisasi ini sudah semua pihak, anak-anak, sehingga memang membutuhkan peran kita semua untuk kita mengawasi, memonitoring anak-anak kita untuk menggunakan media sosial ini dengan bijak. Itu barangkali ada 4 pilar tadi.
1: Iya, baik. Khususnya ini orang tua ini mungkin yang lebih lama ya bersama anaknya ini di rumah ini untuk bisa mengawasi ini. Baik. Ya, terus ini Pak Kadis, ini istilah child grooming ini masih terdengar asing ini bagi sebagian masyarakat ini. Bagaimana penjelasan sederhananya ini, Pak?
0: Iya, penjelasan sederhananya ini adalah upaya-upaya terencana yang dilakukan oleh orang kepada seseorang yang barangkali orang itu ingin dia eksploitasi, ingin dia rundung dan lain sebagainya, tanpa disadari oleh anak. Jadi dia sudah punya trik, sudah punya upaya untuk bagaimana memberikan bantuan-bantuan barangkali secara berkala terus menerus, sehingga kemudian ada anak merasa ketergantungan. Suatu saat sudah merasa berutang budi. Akhirnya yang ini ada yang pihak yang tadi itu dia meminta sesuatu, pada akhirnya sudah tidak, karena sudah ada upaya-upaya yang dilakukan tadi. Ini yang kita harus waspadai barangkali. Itu barangkali yang
1: baik. Iya, terus ini Pak, seberapa serius ancaman ini child grooming ini terhadap anak-anak saat ini?
0: Iya, ancamannya itu saya kira bisa setiap saat. Iya, jadi di mana saja. Karena itu seperti ya bisa saja juga misalnya melalui digitalisasi dikirimkan apa uang atau apa barang, nanti kemudian suatu saat bertemu janjian untuk ketemu di darat, ketemu langsung. Nah, ini jadi ancamannya ini bisa kapan saja, dan ya artinya ada di bahaya itu ada di sekitar, di sekeliling anak-anak. Nah, ini kan ibarat pencuri. Pencuri ini diawasi kita. Anak-anak ini tidak tahu ternyata diawasi pencuri. Rumah-rumah kita diawasi pencuri, sama dengan itu. Jadi kira-kira seperti itu anunya, sederhananya. Mengawasi termasuk memberikan sesuatu, punya apa namanya, punya kiat-kiat agar mudah dia dapatkan yang menjadi korban atau sasarannya tadi.
1: Baik. Terus ini Pak, apakah DP3 KAB ini Kota Babang pernah menerima laporan ini atau juga menemukan indikasi kasus kekerasan digital terhadap anak ini?
0: Iya ada sih, tapi barangkali untuk data yang validnya saya ada di PTD saya, unit perlindungan anak, unit pembantu teknis dinas perlindungan anak dan perempuan. Barangkali pernah Ibu ya?
2: Iya.
0: Ini kebetulan ada psikologi saya, barangkali bisa dijelaskan mengenai sebentar tentang itu anak-anak yang telah mengalami korban dari digital ini nih.
1: Baik. Terus ini Pak Kadis, faktor apa yang membuat anak ini mudah menjadi sasaran pelaku ini?
0: Itulah kita katakan bahwa ini kan macam-macam ini. Bisa jadi kebutuhan misalnya makanan dan kebutuhan pakaian, kemudian atau kebutuhan misalnya ingin tampil eksklusif ya, ingin tampil menggunakan HP-HP yang bagus, yang bermerek. Ini dimanfaatkan oleh ini tadi. Dia tahu bahwa ini menggunakan, ingin mau pakai HP, ya sudah belikan HP-HP yang bagus. Ternyata dia kemudian jadi korban. Tanpa sadar, dia sudah jadi korban sesungguhnya. Ini yang kita waspadai ini. Artinya kalau ada ya, memang pihak yang berbaik-baik kepada kita, anak-anak kita harus kita bekali bahwa jangan langsung terima, itu harus dicurigai ada apa, sehingga kemudian berbuat baik kepada, apalagi ada istilah tidak ada sesuatu pengeluaran yang tidak mendapatkan imbalan, seperti itu. Jadi harus ada filternya ini anak-anak kita ketika menerima sesuatu dari orang lain, apalagi orang tidak dikenal, seperti itu.
1: Oke, baik. Ya, itu salah satu faktornya juga ya, Pak ya. Ya, terus ini saya ke Ibu Oderis Nawati Kamsar ya. Ini konselor psikolog UPT DPPA Kota Bau-Bau ini, Ibu. Ibu, ini apa ini ciri-ciri pelaku child grooming ini ketika mendekati anak ini?
2: Kalau
1: ciri-cirinya seperti apa?
2: Kalau ciri-cirinya mungkin awalnya ya seperti tadi didekati dulu, terus diiming-imingi ingin apa, tapi tanpa disadari kembali lagi sama pihak misalnya korbannya, oh berarti mungkin dia cuman mau tidak ada lebih, maksudnya ingin ke anaknya ini tidak ada lebih dari, tapi kalau ciri-cirinya itu banyak kayak kembali lagi tadi salah satunya adalah mendekati dengan halus mungkin, terus diiming-imingi mau apa, mungkin ditanyakan dulu keinginan anaknya mau apa dulu. Tapi kalau anaknya mungkin tidak ada kayak prasangka kepada si pihak yang
1: tidak ingin, prasangka buruk
2: tidak ada prasangka buruk, pasti langsung di, tapi kan beberapa juga mungkin kalau pihak pelaku pasti melihat dulu bahwa anaknya ini mungkin gampang tidak di
1: dilihat karakternya dulu.
2: Dilihat karakternya dulu. Tapi kalau dari pihak korbannya sudah dari awal menolak, terus diulang lagi dan menolak, pasti dari pihak pelakunya pun mereka tidak akan sampai entah kan tadi seperti child grooming sendiri itu kan memanipulasi ya, secara psikologis kan manipulasi ke pihak korbannya dengan iming-iming yang tadi, dan banyak dampaknya, entah tadi salah satunya tadi caranya kenapa mereka ingin begitu, selain lebih ke apa ya, kayak untuk kekerasan seksual tadi, eksploitasi juga bisa, apa niat dari pihak pelakunya itu tergantung.
1: Oke, baik. Ya, terus ini Ibu, mengapa anak sering tidak menyadari nih bahwa dirinya ini sedang menjadi target pelaku ini?
2: Iya, karena ya biasanya mungkin mereka tidak mendapatkan hal itu ketika maksudnya ketika ditanya kamu maunya apa. Mungkin mereka di lingkungan keluarganya, di keluarganya pun mereka tidak mendapati itu dari pihak keluarganya, orang
1: dari
2: tuanya.
1: Orang tuanya ya.
2: Iya, dari orang tuanya. Jadi kayaknya ini sama mau saja deh begitu. Karena saya diminta ini udah mau dan tidak di hal itu pun maksudnya mereka tidak dapat didapati dari keluarga.
1: Oke, baik. Terus ini Ibu, apa perubahan perilaku yang perlu diwaspadai orang tua juga ini terhadap anaknya?
2: Iya. Itu lagi tadi sebisanya dari pihak keluarga, orang tua khususnya mengetahui karakteristik anaknya. Barangkali kan biasa karena sudah biasanya anak karakteristik anaknya pendiam dan tidak pernah bercerita kepada orang tuanya.
1: Terus tertutup ya.
2: Tertutup, terus mereka mendapati perilaku demikian dari pihak pelaku. Ya tidak, pasti orang tuanya tidak mengetahui. Nanti sudah terjadi kejadian baru iya padahal anakku seperti ini. Jadi itu lagi pentingnya komunikasi antara anak sama orang tua. Orang tua juga wajib tahu apapun yang dilakukan sama anaknya, apalagi dari masa dari kecil sampai dia dewasa, sebelum maksudnya ke jenjang lebih ini, seharusnya dan sebaiknya kayaknya orang tua lebih harus mengetahui apapun supaya anaknya juga bisa terbuka sama orang tuanya, apapun yang mereka dapati, mereka informasi apapun, entah kekerasan salah satunya tadi, mereka bisa tahu dan bisa mencegah sedini mungkin sebelum hal-hal yang mereka
1: yang
2: dapati
1: buruk terjadi,
2: karena rata-rata yang kami dapati kasus kekerasan ya seperti contohnya tadi itu banyak hal yang orang tua memang awalnya mereka tidak tahu
1: ya.
2: Iya, karena anaknya tidak pernah menceritakan hal itu kepada orang tuanya.
1: Iya, apalagi mungkin orang tua yang punya kesibukan ini.
2: Iya, kebanyakan memang kesibukan sama kadang juga mereka acuh karena anakku sudah bisa mie ini. Sudah, apalagi mereka jenjang remaja, remaja SMP, SMA itu kan pasti masih labil-labilnya. Mereka
1: yang masih perlu diawasi ya.
2: Iya, perlu diawasi.
1: Oke. Terus ini Ibu, apa dampak psikologis yang dapat dialami korban ini?
2: Kalau dampaknya itu banyak, maksudnya ada beberapa dan ya pastinya itu dia trauma. Ya, pasti trauma, tapi trauma untuk bertemu orang banyak lagi, untuk bertemu ini. Dan mereka pasti tidak ada lagi apa kayak tingkat kepercayaan sama orang lain. Ketika mereka dapat itu, oh iya berarti saya harus yang kembali lagi kan tadi, kalau semuanya kalau orang tuanya kasih kepercayaan sama anaknya untuk ini nih, dan pasti kalau untuk dampak yang didapati sama anaknya tidak terlalu mendalam, maksudnya karena orang tuanya sudah tahu dan lah sebagainya. Tapi kalau dia memang merasa kayak sendiri, ya dampaknya itu banyak. Salah satunya tadi trauma, bisa juga sampai bunuh diri, menyakiti diri sendiri dulu ya, kayak begitu. Ya, dan tidak mau keluar rumah, pasti kayak lebih tertutup. Mungkin anaknya awalnya ceria dan lain sebagainya, terus dia mendapati hal seperti itu, dia jadi tertutup, tidak mau keluar rumah. Jadi akses untuk orang tuanya pun pasti akan susah kalau hal itu tidak cepat ditangani sama yang profesional ya. Seperti itu.
1: Ya terus ini Ibu, kalau khususnya anak yang sudah mengalami hal seperti itu, bagaimana juga ini cara orang tua membangun komunikasi agar anak ini mau terbuka kepada orang tuanya nih?
2: Iya. Sebisanya orang tua paham dulu ya tadi, kayak karakteristik anaknya dulu. Kayaknya dia cara bagaimana sih yang bisa dilakukan orang tuanya supaya anaknya ini kembali lagi untuk cerita. Karena kan kalau maksudnya histori orang tua sama anaknya memang kurang baik, sebaiknya orang tua cari cara dulu untuk mencari cara untuk bagaimana mendekati anaknya supaya setelah kejadian itu mereka lebih gampang untuk cerita. Kalaupun pihak keluarga tidak, maksudnya orang tua tidak memahami, kan bisa konsultasi. Bahwa oh kayaknya cara ini mungkin kayak saya tidak tahu soalnya anakku itu bagaimana gitu. Apalagi dia sudah tumbuh remaja sampai tidak memahami bahwa oh kayaknya saya harus masuknya ke sini dulu. Anaknya ini harusnya kayaknya dihadapi dengan pelan-pelan tanpa harus marah-marah dulu kayak begitu. Kan karakteristik anak-anak pasti berbeda-beda. Dan ya mau lebih dan kurangnya orang tua mengetahui anaknya pasti ditahu. Cuman kan kadang mereka karena tidak kurangnya tadi kedekatan, jadi mereka orang tua pasti bingung juga caranya gimana. Kalau kalau membingungkan ya sebisanya, kalau memang orang tuanya mau dan berusaha untuk kembali lagi mendekati anaknya, hubungi saja sama orang-orang profesional tau, kayak psikolog gitu.
1: Terus ini Ibu, apa ini kesalahan yang mungkin sering ya dilakukan pihak orang tua ketika mengetahui anak ini menjadi korban ini?
2: Kalau kesalahan orang tua tadi itu ya tadi tidak ada kelekatan, terus kurangnya pengawasan secara menyeluruh ya, maksudnya entah dia tidak diantar mungkin ke sekolah atau tidak ditanyai,
1: dibiarkan
2: dibiarkan seperti itu. Terus kurangnya tadi itu lagi pemahaman tentang dirinya kan, apalagi yang pelaku-pelaku child grooming itu kan yang mereka lebih dominan cari itu adalah anak-anak yang memang tidak dapat ya peran-peran itu di rumahnya.
1: Baik, saya ke Pak Kadis lagi nih. Ini Pak, program apa ini yang mungkin telah dilakukan DP3AK Bobo ini untuk mencegah kekerasan digital terhadap anak ini? Apakah ada program ini yang telah dilakukan?
3: Ya, tentu ke depan
0: terutama kita tahun lalu itu di akhir 2025 itu kita jalan di 8 kecamatan itu mengenai parenting.
1: Parenting.
0: Ya, parenting ini adalah pola asuh.
1: Iya.
0: Jadi pola asuh di dalamnya itu bagaimana anak-anak di Kota Baobab ini kami jalan bersama Ibu Wali ya. Dengan kita punya psikolog, kemudian dengan beberapa yang memang berkompeten untuk mengajarkan pola asuh itu, memastikan memang bahwa anak-anak di bawah ini mendapatkan pengasuhan yang baik.
1: Yeah.
0: Ya. Apakah itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Dan salah satunya ini masalah ini tadi, masalah ruang digital itu. Bagaimana anak-anak supaya tidak terpapar oleh konten-konten yang sifatnya sifatnya negatif buat anak-anak. Yeah. Terutama seperti konten-konten porno. Kita tahu bahwa di Facebook itu atau misalnya di Google dan di mana, kalau jangankan kita anak-anak mencari ya.
1: Yeah.
0: Berbicara saja itu dengan sendirinya itu. Kita berbicara ini tanpa kita mengerti, kita bercerita dengan teman, saya butuh ini, sebentar akan muncul karena yeah. Sepertinya ada semacam perekam di dalam HP kita ini untuk tanpa kita sadari itu. Jadi apalagi kita mencari, ya ini yang selalu kita waspadai bahwa pola asuh itu tadi bagaimana kita menanamkan perilaku. Misalnya begini, hari ini salah satu yang terputus itu adalah komunikasi. Komunikasi sudah tidak terbangun antara orang tua dengan anak. Nah, itu tidak terbangun. Jadi di mana sebenarnya peran kita orang tua agar kembali terbangun ini masalah komunikasi ini? Tentu banyak ruang-ruang, misalnya ketika kita makan, di ruang makan kita bisa berkomunikasi dengan anak. Kita mengajak, kita sebagai orang tua kita tanya saja apa saja pelajaran di sekolah, bagaimana berteman dengan siapa, dan kita sembarang saya bertanya. Kemudian mungkin juga di tempat-tempat rekreasi, di tempat-tempat mungkin membersihkan halaman, mungkin kalau dulu misalnya orang-orang tua kita kalau mencucinya itu mencucinya sama-sama, dilibatkan anaknya. Kita jadi ada ruang ketika misalnya kita bertemu dan saling berkomunikasi dengan anak. Ini salah satu upaya yang kita tanamkan. Nah ini kalau dia hilang komunikasi ini, itu dia akan beralih kepada orang lain karena komunikasi dengan orang tua itu sudah terputus. Dia akan berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah, teman-teman dekatnya mungkin, dan ini akan menjauhkan dia dengan orang tuanya, akan menjauhkan. Sehingga nasihat-nasihat yang baik kemudian itu sudah jarang didengar karena dia kalau misalnya apalagi anak-anak sekarang ini sudah curhatnya di tempat ngopi-ngopi, yeah, banyak sekali ya. Ini kita
1: tempat nongkrong. Ya,
0: tempat ya nungki-nungki katanya. Wah, sambil curhat-curhatan. Lebih berbahaya lagi kalau dia ternyata curhatannya itu juga sama-sama bermasalah. Yeah. Masa anak-anak yang punya masalah ya tambah akhirnya tidak menyelesaikan masalah, tambah ruwet masalah itu. Tambah tidak menyelesaikan masalah. Nah, salah satu tadi yang apa yang dikatakan psikolog saya memang karena istilahnya anak-anak itu sudah tidak lagi terbuka dengan orang tua.
1: Yeah.
0: Sehingga masalah-masalah yang dihadapi itu tidak tahu dia sesungguhnya sudah jadi korban. Nanti kemudian terjadi sesuatu seperti tadi yang dikemukakan psikolog tadi, bahwa baru-baru dia sudah tertutuplah, sudah berkurung di kamar.
1: Yeah.
0: Nanti orang tua heran, ada apa? Ternyata sudah jadi korban. Kenalnya di Facebook, yeah, ini tukar-tukaran nomor HP, kemudian sampai akhirnya dia jadi korban. Nah ini masalah-masalah kemudian memang di ruang digital ini ibaratnya dua sisi mata uang. Bisa surga atau neraka katanya.
1: Yeah, yeah.
0: Kalau surga dia manfaatkan dengan positif, kalau neraka ya itulah tadi, bisa jadi neraka karena itu tadi dua sisi mata uang tadi.
1: Yeah.
0: Ya semoga ya hari ini anak kita semakin menyadari ini, kita juga selalu memberikan monitoring, pengawasan berbasis keluarga, sampaikan, kemudian literasi digital juga, tentu juga melalui di perpustakaan juga ya,
1: yeah,
0: perpustakaan sehat, itu juga yang kemudian tentu ya ke depan juga barangkali kita bisa dengan Kominfo bekerja sama untuk kita berbicara bagaimana pembatasan-pembatasan ini pemanfaatan digitalisasi utamanya anak-anak yang anak-anak sekolah kita.
1: Oke.
0: Okay. Itu barangkali yang
1: iya, baik. Ya. Ini mungkin dari tadi dari lingkungan keluarga ya ini. Kalau untuk dari lingkungan sekolah ini bagaimana peran sekolah juga dalam mencegah child grooming ini, Pak?
0: Ya, kemarin kita juga sudah keliling kita memberikan sosialisasi kepada di sekolah bagaimana membentengi anak itu di dalam baik di lingkungan sekolah ya maupun digitalisasi. Misalnya anak-anak hati-hati kalau misalnya berteman orang di luar. Ya, misalnya dia pergi sekolah ini, kemudian berteman dengan anak-anak yang tidak sekolah di luar. Karena salah satu pintu masuk daripada misalnya seperti narkoba apa itu karena mereka berteman dengan anak-anak di luar. Berteman ya. Bukan kalau anak-anak sama-sama anak sekolah kan istilahnya mereka itu ke rumah itu ya tidak bawa apa-apa. Tapi karena berteman sudah akrab apa sudah diajaklah kumpul ketemu di mana, sudah dikasih-kasih dulu. Nanti kemudian sudah mars ketergantungan baru kemudian ya sudah aja sudah terjerumus mau minum-minuman keras. Seperti itu. Jadi ya itulah kita juga kerjasama dengan pihak sekolah. Bagaimana menangani anak-anak yang utamanya anak mengalami kekerasan di sekolah juga itu sudah ada namanya forum anak. Jadi salah satu yang kita dan forum anak ini mewakili semua sekolah. Forum anak. Bagaimana sebagai pelapor dan pelopor bila ada masalah-masalah di sekolah itu yang utamanya masalah kekerasan atau pelecehan dan lain sebagainya itu dilaporkan kepada pihak-pihak yang kompeten di sekolah, mungkin wali kelas, mungkin wakil kepala sekolah, mungkin guru BK, mungkin kepala sekolah. Ya kita sudah tanamkan anak-anak itu yang forum anak itu sebagai pelapor. Begitu juga mereka sebagai pelopor ya, perlihatkan sebagai figur, sebagai model di sekolah saudara-saudara. Sehingga kemudian anak-anak itu memperlihatkan perilaku-perilaku tidak merokok dan macam-macam, soalnya tidak mengganggu teman-temannya. Ini memang harapan kita semua masalah-masalah kekerasan ini apakah di lingkungan masyarakat maupun di sekolah, lingkungan keluarga ini bisa dilaporkan ke kami.
1: Okay.
0: Tidak istilahnya bahwa ketika misalnya kasus kekerasan itu banyak itu bukan tidak masalah supaya kita selesaikan. Yang masalah kalau kemudian ada masalah tetapi tidak terlaporkan. Ini
1: tidak terselesaikan.
0: Itu saya lebih ragu. Kita tahu bahwa Kota Bawah ini kan merupakan pertemuan orang di sini. Banyak kasus jadi ini bukan sebenarnya bukan warga Kota Bawah, orang di luar kemudian tetapi terjadinya di Bawah. Banyak kasus lah seperti itu. Psikologis saya ini tahu betul itu di PTD kita itu bagaimana menangani orang-orang yang karena memang di Bawah ini menjadi sentra kumpul orang-orang di istilahnya dia di belakangnya ada daerah belakang kita. Ya ada orang dari Pasar Wajo, ada juga orang dari Busel ya, ada orang yang pokoknya ada yang dari Ambon, pokoknya macam-macam sudah banyak kejadiannya di sini di Bawah. Sehingga kemarin kita bertemu dengan lurah RT RW sampaikan bahwa tolong ibaratnya daun yang jatuh kekerasan yang terjadi sedikit pun tolong dilaporkan ke kami, dilaporkan supaya diberikan pemulihan anak-anak seperti tadi yang dimasuk kayak penyuluh saya tentu ada pemulihan ketika terjadi kekerasan yang menimpa anak itu secara kejiwaan tentu akan goyang, akan terganggu. Ya, kita ada seperti ibu ini yang akan bisa memberikan.
1: Baik, kita break dulu ya. Kita hadirkan satu lagu dan kita masih kembali dan nanti sesi kedua kita mengundang Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja di line telepon kami di 0402-28-23994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-59-722-994. Tetap bersama kami RRI Bau-Bau.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kekton pagi ini menghadirkan
3: Bau kembali meraih opini wajar tak
4: kurang peminat.
2: Info dan perbincangan aktual
4: lain interaktif boleh di 08
2: opini publik, komentar serta info cuaca. Kepton pagi ini RRI Bau. Kepton pagi ini RRI Bau.
5: Ya baik, pendengar, masih di dialog Kepton pagi ini ya, dan kita masih membahas ini terkait pencegahan child grooming dan kekerasan digital terhadap anak ini. Dan ini sepertinya ada yang gabung melalui WhatsApp, saya coba bacakan dulu ini Pak Kadis ya. Ada pertanyaan ini dari Fandi di Lamangga. Peringatan Hari Anak sering dipenuhi kegiatan seremonial ini. Apa langkah nyata yang sudah dan akan dilakukan pemerintah Kota Bau ini agar peringatan ini benar-benar berdampak pada penurunan kasus kekerasan terhadap anak, perundungan serta ancaman child grooming di ruang digital ini, Pak? Mungkin bisa dijawab ini, Pak.
6: Iya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, tentu kita kemarin pernah kita lakukan juga pelatihan. Ya, pelatihan itu kita hadirkan semua dari pihak-pihak seperti dari BNN, kemudian dari kepolisian, kemudian dari pokoknya ada beberapa kemarin itu yang kita itu minggu lalu itu pelatihan itu salah satunya memberikan pembekalan kepada para peserta untuk bisa menangani masalah-masalah kekerasan di lingkungannya. Seperti itu. Jadi sudah ada juga kita laksanakan pelatihan-pelatihan. Ya.
5: Oke. Ya, baik. Semoga tadi pertanyaan dari Fadil tadi ya di Lamangga semoga bisa terjawab ya. Oke, baik. Terus ini Pak, bagaimana juga peran orang tua atau juga guru dan juga masyarakat ini dalam mendukung upaya pemerintah ini mencegah kekerasan digital ini terhadap anak?
6: Itulah dukungan orang. Memang harus kerjasama semua komponen. Tidak bisa kita berjalan masing-masing. Memang harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama, harus ada sinergi antara masyarakat. Karena masing-masing punya peran. Utamanya orang tua dalam memberikan, tadi saya katakan pola asuh. Pola asuh kepada anaknya. Dengan pola asuh yang baik kepada anak tentu insya Allah anak berangkat keluar ya, baik ke sekolah maupun di lingkungan masyarakat akan memperlihatkan perilaku-perilaku yang baik. Apalagi misalnya bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, itu pola asuh. Kemudian itu orang tua, pihak sekolah kan waktu anak ini setengah hari ada di sekolah ini. Jadi tentu juga akan banyak perilaku anak juga juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Dalam arti bahwa ya tentu kita berharap juga ya tentu guru-guru pihak sekolah akan selalu akan memberikan pengasuhan, pembinaan terhadap anak-anak didik sehingga kemudian masalah-masalah kekerasan di sekolah, masalah bullying itu bisa diminimalkan kalau perlu dia zero kekerasan di sekolah itu. Bahkan kita kemarin kita sudah pernah membuat pernyataan-pernyataan bersama di sekolah, sehingga kemudian membuat pernyataan ya, tanda tangan ya kepada semua komponen-komponen di sekolah, termasuk murid, untuk tidak melakukan bullying terhadap teman-temannya. Jadi itu juga salah satu upaya kita, bahwa di sekolah-sekolah itu memang ada surat pernyataan, kita siapkan ruang ruang apa namanya, semacam papan. Jadi kita semua bertanda tangan, termasuk anak-anak kita, menyatakan tidak melakukan bullying. Jadi itu juga salah satu upaya.
5: Oke.
6: Okay. Ya. Ya. Nah, itu pihak pihak sekolah ya, pihak masyarakat sekarang di lingkungan ya, atau pihak lingkungan, lingkungannya tentu kan mengawasi ini, mengawasi anak-anak kita, mulai dari RT RW, kemudian kelurahan, kecamatan. Manakala ada apa namanya, gejala-gejala, kemudian ada yang mengarah ke bullying, nah ini segera kita tangani, sehingga kemudian kita bisa cegah, artinya kita lebih pada pencegahan. Ya, bagaimana anak-anak di lingkungan itu ya, biasa itu anak ada tempat-tempat, mungkin ada tempat minum-minum ya, biasa tempat kumpul-kumpul anak-anak lah, misalnya. Ya, biasanya kalau ada misalnya joget atau apa ya, namanya keramaian-keramaian di kelurahan-kelurahan itu ya, bisa jadi ada memang tempat ini perlu kita awasi. Kita awasi anak-anak kita itu supaya memang ya jangan sampai kemudian melakukan hal seperti itu, yang setelah itu kemudian karena sudah mabuk kemudian bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu masyarakat, jadi memang masyarakat juga harus kerja di lingkungan, memang kerja sama semua pihak lah. Seperti itu. Ya, di pihak di masjid juga menyuarakan bagaimana menciptakan lingkungan yang baik ya, di acara-acara masjid juga perlu juga didukung ini, supaya semua lini kita bisa bekerja bersama untuk bagaimana adakan pencegahan ini.
5: Iya, ya, terus ini Pak, jika masyarakat ini menemukan ya dugaan kasus child grooming ini atau kekerasan digital terhadap anak, apa ini langkah pertama yang harus dilakukan dan kemana mereka harus melapor ini Pak?
6: Iya, kita punya UPTD, ya. UPTD itu unit pembantu teknis dinas perlindungan perempuan dan anak, jadi bisa dilaporkan di sana ketika terjadi sesuatu. Sehingga kemudian kita bisa ada namanya penjangkauan. Jadi penjangkauan ketika terjadi, kami langsung pergi di tempat, kita lihat. Kemudian ada namanya pemulihan, pemulihan jiwa. Kemudian ada namanya pendampingan. Jadi hal-hal kemudian mengarah kepada kasus hukum, ya kita dampingi. Ada, kita punya konselor hukum, kita punya konselor klinis, ada kita punya. Jadi manakala terjadi seperti itu, ya tolong dilaporkan di kami.
5: Oke.
6: Ya, kayak Insya Allah kami akan kemudian ada juga kita punya rumah aman. Ya, jadi rumah aman itu ya kita biayai sampai 12 hari. Misalnya ketika misalnya terjadi pertengkaran rumah tangga, suami istri bertengkar, ya kemudian apalagi sudah ada pemukulan di dalamnya, ya tentu belum bisa mereka tidur satu rumah ini, belum bisa tidur satu ranjang. harus ada mungkin ya, mungkin istrinya pergi di mengamankan diri, mungkin atau suaminya akal, tapi rata-rata ibu-ibu lah ya begitu yang pergi. Ini kalau ada rumah keluarganya, ke rumah keluarganya, atau saudaranya. Tapi kalau yang tidak ada, kami punya namanya rumah aman. Kita bisa tampung di sana, dan sekaligus kita berikan pemulihan-pemulihan kejiwaan. Ada kami punya. Jadi itu, ditolong laporkan di kami apabila terjadi di lingkungannya. Namun juga ini juga kadang juga menjadi sebuah apa namanya itu ya, keadaan yang ketika misalnya ada mungkin tetangganya apa RT RW-nya melaporkan, ada juga RT mau menyampaikan kepada saya, Pak, katanya takut melaporkan karena diancam juga kadang. Ada dari pihak keluarga yang berselisih tadi, yang bertengkar tadi, takut juga kadang kita mau lapor. Saya bilang ya tidak apa-apa, laporkan saja. Dia laporkan saja diam-diam. Tapi katanya Pak, dia tahu saya katanya lapor. jadi itu ya, dilaporkan ke kami. Ada, nanti kami melalui ini kita sampaikan nomor, nanti ibu sekolah kita yang akan menyampaikan nomor kontak di UPTD. Call center ya. Ketika misalnya terjadi seperti itu, ya langsung laporkan.
5: Mungkin bisa langsung disampaikan aja.
6: Ya.
5: Ya. Di nomor di mana?
6: Nomornya nomor apa?
7: Hotline-nya itu.
6: Hotline?
7: 0823 4568 8822.
5: Oke, nanti melalui itu ya, ya yang bisa dihubungi. Hotline. Oke, baik. Saya ke Ibu Risna ya. Iya. Ya, ini mungkin banyak orang tua masih kesulitan ini mengawasi penggunaan gawai anak ini. Apa tips sederhana yang mungkin bisa diterapkan di rumah agar anak ini tetap aman saat menggunakan internet ini, Bu?
7: Oh iya. Untuk lebih amannya itu kayaknya aturan keamanan digitalnya itu harus diawasi. Mm-mm. Anak ini main apa? Mm-mm. Aplikasinya kan di dalam kayak mungkin game. Yeah. Apalagi sekarang itu sudah tersebar ada game yang berpotensi pornografi. Sebaiknya kayak orang tua itu harus mewaspadai, melihat anak ini main apa, terus dia berteman dengan siapa di media sosial mungkin. Mm-mm. Apalagi yang lebih rentan kan sekarang apa TikTok ya, TikTok dan biasa juga kalau yang di short YouTube ada kan video-video yang video mengandung pornografi. Nah itu kayaknya yang harus diawasi dan dibatasi sama orang tuanya ya, sama lebih mengajarkan mereka kepada kalau sama orang asing kayaknya tidak begitu, maksudnya jangan kayak
5: gampang bergaul ya.
7: Tidak boleh gampang bergaul ya kayak begitu.
5: Oke. Okay. Terus ini Bu, bagaimana juga cara memulihkan kembali ini mungkin rasa percaya diri anak setelah mengalami juga kekerasan atau juga eksploitasi di dunia digital ini?
7: Iya. Kan di kami kalau dari pihak korban, keluarga atau orang tuanya atau dirinya sendiri untuk dapat yang mendapati kekerasan, kami menyediakan layanan secara gratis tadi yang dibilang sama Bapak Kepala Dinas. Dan sudah nomornya juga tadi sudah disampaikan. Nah, pemulihannya itu kembali kami ada pendampingan awal dulu, mengetahui anaknya ini apa begitu, dampak yang terjadi kepada dirinya itu apa. Kembali kami itu terus kalau memang sudah masuk ke tahap depresi, kami ada pemulihan secara psikologis itu dari pihak psikolognya langsung untuk terapi. Dan itu biasa kami lakukan sesuai dengan kebutuhan anaknya.
5: Oke. Baik, karena waktu juga ini membatasi kita, mungkin terakhir ini saya ke Pak Kadis ini. Apa ini pesan dari Pak Kadis kepada masyarakat dalam memperingati juga Hari Anak Nasional ini agar seluruh pihak semakin peduli ini terhadap keselamatan anak di era digital ini, Pak?
6: Iya, ya, mengajak pertama itu barangkali mengajak kita semua untuk memiliki kesadaran yang tinggi agar tidak menjadi korban maupun perilaku kekerasan. Jadi mari kita orang tua, kita memberikan, membina selalu anak kita, memberikan pencerahan-pencerahan, memberikan pemahaman-pemahaman bahwa katakanlah hati-hati kalau berhubungan dengan orang di luar. Ketika misalnya diberikan sesuatu, ya harus diwaspadai bahwa itu ada maksud. Barangkali bisa, sehingga ini sangat perlu. Kemudian perlu ada ada edukasi. Edukasi juga diberikan kepada keluar, kepada anak-anak kita. Edukasi mandiri orang tua. Jadi selain pemerintah juga ada perlu juga orang tua kita memahami tentang bagaimana mengedukasi anak. Kemudian solidaritas juga, bagaimana menumbuhkan sikap empati agar anak-anak saling melindungi rekan sebaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi juga bagaimana kita mengajak anak untuk bisa bersatu bersama-sama selalu, bisa kompak kalau terjadi sesuatu. Kalau misalnya ada temannya yang tertimpa sesuatu, ya dia laporkan seperti itu bisa. Kemudian masalah digital, mari bijak menggunakan digital, mengingatkan anak-anak agar waspada dalam menggunakan media sosial guna menghindari resiko kekerasan seksual akibat perkenalan di dunia maya. Ini juga ini barangkali yang menjadi vokal point buat kita.
5: Iya, baik. Mungkin dari Ibu Risna sendiri ini, bagaimana pesannya ini kepada anak-anak remaja dan juga orang tua mungkin agar lebih bijak juga dan aman ya dalam menggunakan internet ini, Bu?
7: Kalau untuk orang tua lebih ininya, dibiasakan edukasi kepada ya tadi edukasi kepada anak-anaknya, edukasi batasan tubuh, terus lebih aman lagi tadi digital, terus yeah. adanya lagi komunikasi terbuka kepada anak-anaknya yang mungkin sebelumnya belum terjalin itu, ayo mari jalin itu kembali sama anak-anaknya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, yeah. terus bagi anak-anak bijak juga dalam media bermedia sosial, yeah. hal-hal yang di luar daripada maksudnya yang merugikan kami, merugikan dirinya sendiri, mm-hmm. lebih waspada lagi sama orang-orang yeah. yang tidak dikenali,
5: yeah.
7: Sama lebih aware kalau yeah. ketika mungkin dia mendapati temannya mengalami kekerasan, mungkin dia bisa menghubungi keluarga atau misalnya kalau dari pihak sekolah menghubungi BK dulu mungkin
5: yeah.
7: Supaya lebih cepat ditangani.
5: Iya yeah. Bu, mungkin nomor kontaknya tadi bisa diulang kembali.
7: Oh iya, boleh. 0823 mm-hmm. gitu. Sampai hilang kan. Ya, 456 888 22.
5: Oke, sekali lagi Bu.
7: Ya. 0823 mm-hmm. 456 888 22.
5: Oke, baik. Ya, ya terima kasih kepada ini Bapak Abdul Rahman ya, selaku Kepala DP3 Kabau-Bau Kota Bau-Bau ini, dan Ibu Waoderis Nawati Kamsar ya. Ini atas berbagi informasi juga dan edukasi yang telah disampaikan pagi ini. Ya. Pendengar ini RRI Bau-Bau, tidak terasa kita telah berada di penghujung dialog interaktif hari ini. Dari dialog hari ini kita belajar ya bahwa perlindungan anak di era digital ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua, dan komunikasi yang hangat dengan anak mendampingi aktivitas digital mereka, mengenalkan batasan-batasan yang sehat, serta mengajarkan anak untuk berani berkata tidak dan segera melapor apabila mengalami atau menyaksikan tindakan yang membuat mereka ini merasa tidak aman ini. Dan child grooming ini dan berbagai bentuk kekerasan digital dapat dicegah apabila keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah saling bersinergi. Mari jadikan momentum Hari Anak Nasional ini sebagai pengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan juga penuh kasih sayang, baik di dunia nyata maupun juga di ruang digital. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti dialog ini dan berpartisipasi juga melalui WhatsApp. Semoga informasi yang disampaikan hari ini memberikan juga manfaat dan menambah kewaspadaan kita dalam melindungi generasi penerus bangsa. Saya Ria bersama seluruh tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa pada dialog interaktif RRI Bau-Bau berikutnya dengan tema-tema yang informatif dan bermanfaat. Akhir kata, mari bersama kita wujudkan Kota Bau-Bau yang ramah anak, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Keton pagi ini menghadirkan
3: Bau-Bau kembali meraih kopi di Wajerta.
9: Kurang peminat.
8: Info dan perbincangan aktual.
4: Selain interaktif, boleh di 08.
8: Opini publik, komentar, serta info cuaca. Keton pagi ini, RRI Bau-Bau.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin mas tadi mas. Ini mulutnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita, makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya. Mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

Tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya agar

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia. Sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

Tahukah Anda fakta menarik tentang Indonesia yang mungkin akan membuat Anda terkejut? 1. Negara kepulauan terbesar di dunia. 2. Keanekaragaman hayati yang luar biasa. 3. Gunung berapi terbanyak di dunia. 4. Danau vulkanik terbesar di dunia. 5. Bahasa yang paling banyak digunakan di Asia Tenggara.

Pendengar, mungkin kita telah sering ya mendengar istilah astacita atau 8 cita-cita dan tujuan presiden dan wakil presiden Indonesia. Tapi tahukah Anda apa saja yang termaksud 8 cita-cita itu? Pendengar, 8 cita-cita atau astacita tersebut adalah yang pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Keempat, menegakkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kelima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keenam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Ketujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Dan kedelapan, meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di Republik Indonesia Bawobo, di mana saja Anda berada, masih dipancar luaskan dari Jalan Limbo Wolio, Kelurahan Tangana Pada, Kota Bawobo. Radio Republik Indonesia mengudara di FM 97,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya di Play Store dan juga di App Store, serta melalui streaming di rri.co.id. Kapten siang ini bersama saya, penyiar Anda Cali Syahribul, dan operator musik kita Bung Samsul Bahri Perigar, karena akan temani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan. Dan untuk edisi kita hari ini, Kamis 23 Juli 2020.

0: Alhamdulillah. Bang Albert mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Kotak
0: pelan-pelan saja ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Salam-salam silakan buat siapa?
1: Buat semuanya saja.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam request lagu kembali. Terima kasih Bang Albert sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu tentunya bersama keluarga ya. Oke, kita lanjut lagi, silakan yang mau gabung di 082259722994 dan 0402 2823994. Anda juga bisa gabung di line WhatsApp kami 082259722994. Bisa pesan WhatsApp boleh, telepon WhatsApp juga boleh ya. Kita sapa dulu pendengar. Halo, request lagu.
2: Halo, selamat request lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Farida, Bang Syali.
0: Ibu Farida, gimana kabar Ibu Farida?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat baik.
0: Sehat alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini?
2: Bukan Pujangga.
0: Bukan Pujangga. Disiapkan. Salam-salam silakan Ibu Farida.
2: Dari ini ya, Best Jam ya.
0: Iya, dari Best Jam.
2: Iya, salamnya tadi ada Pak Albert ya. Ada Ibu Nur, Bunda Tiara, Bunda Hani.
0: Iya.
2: Ada Purnama Sari, ada Sari, ada Karami, ada Mbak Alin.
0: Iya.
2: Ada Penasir yang bintang pertamanya, berkomunikasi semua-semuanya ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sampai di acara Rekias lagi, salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah bergabung Ibu Farida di Sulawesi Tengah. Sehat selalu Ibu Farida, bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita lanjut lagi pendengar. Sudah ada yang gabung. Halo, request lagu.
3: Halo, request lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak Sari?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Gimana alhamdulillah kabarnya? Baik juga, sehat alhamdulillah. Mau dengarkan lagunya siapa ini?
3: Lagunya Arif.
0: Arif.
3: Hanya insan biasa.
0: Hanya insan biasa. Salam-salam silakan.
3: Salamnya buat Ibu Farida, buatnya Mas Galuh, buat Mbak Rani, buatnya Bang Andi, buat semuanya aja.
0: Oke, baik.
3: Buat Bang Sali, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Sari di Banjarmasin, Kalimantan. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Oke, baik, sudah 3 nomor lagu. Langsung saja kita dengarkan bersama pendengar. Ada Kotak Pelan-Pelan Saja, Best Jam Bukan Pujangga, dan Yolanda featuring dengan Arif, Hanya Insan Biasa. Tetap di era ribau-bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan kita lanjut untuk program request lagu ya. Kali ini saya mau menyapa yang melalui WhatsApp-nya RRI Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan Agus di Keraton. Mau request lagunya Inka Christina Fas Cinta. Lagu ini katanya spesial untuk istrinya Bang Agus, tentunya Rizka di Keraton, yang di sebelahnya, salam yang lagi ada di sebelahnya, katanya salam-salam, salam-salamnya juga buat semuanya fans RRI Bau-Bau. Untuk yang nyiar, selamat bertugas. Sekian, terima kasih Bang Agus sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan pasangan Bang Agus ya. Nah, selanjutnya ada juga dari Rizka ya. Sang istri ini yang ada di sebelahnya juga kirim pesan mau dengarkan lagunya Reka Restu, Cinta Untukmu Sayang katanya. Lagunya untuk suaminya Rizka yang tercinta, ada Agus di sampingnya saat ini. Itu saja katanya, makasih Kak Cali. Terima kasih juga untuk Rizka, sehat selalu dan bahagia selalu bersama pasangan dan keluarga tentunya ya. Sakinah mawaddah warahmah. Oke, satu lagi mungkin yang mau gabung via telepon, kita nantikan 08225972299 dan 08225972299. Halo, request lagu.
2: Request lagu. Assalamualaikum Bang Jali.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, gimana kabar Mas Galuh?
2: Kabarnya baik-baik saja, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gimana? Baik juga, sehat, alhamdulillah.
2: Yang penting tetap semangat ya.
1: Siap. Mas Galuh mau dengarkan lagunya siapa ini?
2: Cinta dari Seberang.
1: Cinta dari Seberang. Baik, disiapkan lagunya, salam-salam silakan.
2: Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Minta sehat selalu, bagi selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, ada Bang Ujan, Bang Jul.
1: Baik.
2: Bang Albert, Bang Tegar, Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua saja yang lagi monitor. Buat Bang Cali tetap semangat, mudah-mudahan bahagia selalu bersama keluarganya.
1: Amin, sama-sama ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mas Galuh, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Ini dia pendengar, ada Ami Search featuring dengan Inka Christina Fas Cinta, Reka Restu dengan Cinta Untukmu Sayang, dan Zinedine Zidane featuring dengan Yaya Nadila, Cinta dari Seberang. Tetap di RRI Bau-Bau ya, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Hadir dalam penyelenggaraan.

0: meningkat.
1: Menyapa Anda, Panda, dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
2: Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, kita di sesi terakhir untuk program request lagu. Dan yang mau gabung, deringkan saja telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo request lagu.
3: Halo request lagu.
2: Halo kembali, Bang Tegar ya?
3: Iya.
2: Gimana kabar Bang Tegar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Bang Tegar mau dengarkan lagunya siapa ini?
3: Noah separuh aku.
2: Baik, salam-salam silakan Bang Tegar. Baik.
3: Kemudian ada artis Bang Zoli Wajo, Bung Pe di Bure, Markel Yati, Asis Isara Zolio, Bang Pai di Teluk Songko, ada di sini. Yang disinari Rasa Kriteria Baru, Kerami di Ternate, Rasa Radical Chef, kami di sana,
2: Salam request lagu, terima kasih Bang Tegar. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, baik, ada juga Ibu Hani, Bunda Hani, terima kasih sudah gabung. Bunda Hani, request lagunya Niki Ardila ya, disiapkan lagunya buat semuanya. Semoga Allah melindungi kita semua. Buat Cali, sehat selalu dan panjang umur bersama keluarga besarnya. Amin. Terima kasih Bunda sudah bergabung, Bunda Hani, melalui WhatsApp. Sehat selalu Bunda Hani, bahagia selalu bersama keluarga ya. Baiklah pendengar, kita akhiri untuk program request lagu. Terima kasih buat yang sudah gabung dan terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami pendengar, selanjutnya kita akan nantikan juga hubungan yang Pro3 dari Pusat Pemberitaan untuk penyampaian warta berita sentral untuk dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi yang mau update info olahraga dari dalam dan juga luar negeri, stay pukul 12 waktu Indonesia Tengah siang ini. Ada Warta Dinamika Olahraga bersama Pro3 RRI. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar, terus mengudara untuk Indonesia dan tetap bersama.

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Omonoya Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya, Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Urasbaktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: We've got a chance here. That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
4: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 70 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Kabarnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 besar-besar pembesar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini MCM 8 ya, U17 nomor 8 di Inhu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, untung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka prestasinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim Nasional Voli Putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, sebenarnya ini yang sesuai kita penyebutkan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini untuk Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua hari kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Coach Toiran tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya yang bisa lumayan jauh lah di set kedua sama ketiga.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia, karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.
1: Temanilah

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga ke Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Jadi mengajarkan para siswa itu agar belajar dan tahu bagaimana cara menabung. Untuk apa? Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita, harapan mereka.
2: Memfasilitasi masyarakat dalam mencari kerja. Tentu semua masyarakat kita inginkan dalam hal bekerja tentu harus profesional.
0: Dua pokok berita akan mewarnai kebersamaan kita di Warta Siang. Di antaranya, OJK Sulawesi Tenggara mengapresiasi 60 ribu lebih rekening simpanan pelajar melalui gerakan Kejar di Kendari. Pemerintah Kota Kendari menggelar Job Fair 2026 dengan 700 lowongan dari 30 perusahaan. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi Warta Siang, di mana Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengapresiasi 60 ribu lebih rekening simpanan pelajar melalui gerakan Kejar di Kendari, sekaligus mendorong kebiasaan untuk menabung dan pengelolaan keuangan sejak dini. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
1: Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka.
3: Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengapresiasi capaian pemerintah Kota Kendari dalam memperluas akses keuangan pelajar melalui program simpanan pelajar dalam gerakan satu rekening satu pelajar yang hingga kini telah mencapai 60 ribu rekening. Menurut Bismi, kebiasaan menabung perlu ditanamkan sejak dini agar pelajar memiliki kemampuan mengelola keuangan. Ia juga mendorong orang tua dan sekolah mendampingi anak-anak membiasakan diri menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung.
1: Jadi harapannya, jadi program simpel ini adalah merubah kebiasaan. Jadi mengajarkan para siswa itu agar belajar dan tahu bagaimana cara menabung. Untuk apa? Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka. Nah itu bisa diinisiasi jika kita sudah belajar mulai menabung di hari ini.
3: Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, program Kejar menjadi upaya untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak dini. Menurutnya, kepemilikan rekening tabungan tidak hanya menjadi sarana menyimpan uang, tetapi juga membantu membentuk karakter pelajar agar terbiasa hidup hemat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan keuangan. Dirinya berharap budaya menabung dapat terus diterapkan di lingkungan keluarga maupun sekolah, sehingga mampu mengurangi perilaku konsumtif dan menjadi bagian dari pola hidup sehari-hari.
2: Yang mana ini program yang sangat luar biasa, karena seiring perkembangan zaman memang dibutuhkan sistem yang kita mengajarkan anak-anak sejak dini untuk dalam hal menabung. Itu juga membuat suatu budaya yang mudah-mudahan ini tidak terhenti sampai di sini, dengan harapan penerus-penerus yang akan lahir juga harus mengikuti ini.
3: Program Simpel melalui gerakan Kejar yang diluncurkan pemerintah Kota Kendari menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026. Program tersebut terlaksana melalui kolaborasi Pemkot Kendari, OJK, Bank Indonesia, LPS, Bank Sultra, BPR Bahtera Mas, Kementerian Agama, serta pihak sekolah dan pendidik. Siska berharap dengan perluasan kepemilikan rekening bagi pelajar SD dan SMP, program ini dapat memperkuat literasi dan inklusi keuangan, sekaligus membentuk generasi muda yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pemerintah bersama dengan DPRD Buton Selatan kompak mendorong percepatan pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
4: Memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama DPRD menegaskan komitmen mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Komitmen itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD DPRD memperingati hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, menilai usia 12 tahun menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan agar pembangunan semakin berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, Buton Selatan memiliki modal besar berupa sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, dan modal sosial masyarakat yang kuat. Seluruh potensi tersebut harus dioptimalkan melalui pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.
4: Kami mengharapkan pula kiranya pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan benar-benar memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Selatan.
5: Sejalan dengan itu, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios menegaskan sektor kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Adios, pengembangan potensi lokal harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik agar Buton Selatan mampu meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional. Dengan arah pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap seluruh potensi daerah dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian, membuka lebih banyak peluang kerja, serta menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
4: Hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan.

0: Beralih kita ke informasi selanjutnya. Bupati Konawe Selatan menghimbau masyarakat untuk melakukan pengaktifan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai bentuk pelayanan publik yang lebih praktis, aman, dan juga terintegrasi. Langsung dalam genggaman mengenai hal ini, selengkapnya reporter RRI Laras Ayuning Tias melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terus memacu percepatan transformasi digital di sektor pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi fokus utama adalah penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD. Langkah ini diambil guna meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kemudahan akses layanan administrasi kependudukan yang praktis dan terintegrasi secara langsung. Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo mengatakan, untuk memastikan program ini berjalan maksimal, pihaknya mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi IKD sekaligus memberikan instruksi tegas bagi para ASN dan non-ASN.
2: Mengajak kepada seluruh warga Konawe Selatan yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki KTP elektronik untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital IKD. IKD adalah masa depan pelayanan publik kita, praktis, aman, dan terintegrasi dalam genggaman. Secara khusus, saya instruksikan kepada seluruh ASN dan tenaga non-ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk wajib mengaktifkan IKD paling lambat akhir Desember tahun 2026 ini. Perkembangan aktivasi ini akan saya pantau langsung secara berkala.
1: Selain penekanan kewajiban bagi para ASN dan non-ASN, masyarakat juga diminta untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan proses aktivasi IKD secara daring. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menegaskan bahwa layanan aktivasi IKD tidak pernah dilakukan melalui media sosial maupun link pendaftaran online yang tidak jelas keberadaannya. Proses pengurusan dan aktivasi resmi IKD hanya dipastikan berlaku secara tatap muka atau offline. Masyarakat dapat mengunjungi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, UPT Disduk Capil Kecamatan Ranu Meeto atau UPT Disduk Capil Kecamatan Lalembuo dengan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat dan aparatur pemerintah daerah. Kabupaten Konawe Selatan optimis mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis digital secara menyeluruh.
0: Pemerintah Kota Kendari menggelar Job Fair 2026 dengan 700 lowongan dari 30 perusahaan untuk mempertemukan pencari kerja serta memperkuat kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
3: Hari ini bergabung kurang lebih 30 perusahaan yang ada di Kota Kendari, bahkan di luar juga, memfasilitasi masyarakat dalam mencari kerja.
4: Pemerintah Kota Kendari kembali membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui Kendari Job Fair 2026 yang dipusatkan di Aula Teporumbua Balai Kota Kendari. Kegiatan ini diikuti sekitar 30 perusahaan dengan menyediakan sekitar 700 lowongan pekerjaan selama 3 hari yang dimulai pada tanggal 22 hingga 24 Juli. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Pemerintah juga terus memperkuat pelatihan kerja dan pendidikan vokasi melalui kerjasama dengan berbagai lembaga agar keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
3: Hari ini bergabung kurang lebih 30 perusahaan yang ada di Kota Kendari, bahkan di luar juga, datang di sini untuk bagaimana kita memfasilitasi masyarakat dalam mencari kerja. Tentu semua masyarakat kita inginkan dalam hal bekerja tentu harus profesional dan juga memiliki skill yang handal sehingga benar-benar bekerja itu sangat berkualitas sesuai dengan harapan kita. Ini juga sangat membantu kita pemerintah dalam pengentasan pengangguran dan juga pengentasan kemiskinan. Dan insya Allah kami terus berkomitmen apa yang menjadi program unggulan kami ini karena merupakan program unggulan dari pemerintah Kota Kendari dan kami laksanakan dari tanggal 22 Juli sampai tanggal 24 Juli.
4: Siska menambahkan, Kendari Job Fair 2026 tidak hanya menyediakan informasi lowongan pekerjaan, tetapi juga membuka akses pelatihan kerja, peluang kerja ke luar negeri, dan konsultasi ketenaga kerjaan. Perusahaan yang berpartisipasi

0: Partisipasi berasal dari berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, pertambangan, industri, otomotif, dan perusahaan pembangkit listrik. Dua perusahaan juga menyediakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Kendari juga turut melakukan pendataan potensi masyarakat hingga ke tingkat kelurahan untuk menjadi dasar penyusunan program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
1: SMP Negeri 1 Kendari memperkuat pencegahan bullying sejak dini melalui tata tertib dan sosialisasi untuk melindungi psikologis, kepercayaan diri, serta semangat belajar siswa. Selengkapnya dilaporkan rekan Yuliana Linda.
2: Kepala SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid menegaskan, dampak kekerasan atau bullying sangat besar terhadap perkembangan peserta didik. Korban bullying berpotensi mengalami trauma mendalam yang mempengaruhi kondisi psikologis, rasa percaya diri, serta semangat belajar. Kondisi tersebut mendorong pihak sekolah mengambil langkah pencegahan sejak dini agar tindakan bullying tidak terjadi di lingkungan pendidikan.
3: Dari tata tertib sekolah, ya kami sudah menyusun tata tertib sekolah, alhamdulillah. Bulan lalu baru kami finalisasi dan salah satunya itu isinya adalah bagaimana kami bisa menjaga seluruh bagian di SMP Satu Kendari ini untuk tidak terjadinya kekerasan atau bullying. Dan kami juga sudah sosialisasikan kepada orang tua melalui akun masing-masing sehingga baik orang tua maupun guru dan siswa itu mengetahui tertib termasuk terkait dengan anti bullying dan kekerasan.
2: Pihak sekolah juga menyosialisasikan tata tertib kepada orang tua, guru dan siswa melalui akun komunikasi resmi masing-masing. Angka tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pihak mengenai pentingnya pencegahan bullying sekaligus memperkuat kerjasama antara sekolah dan keluarga. MP Negeri 1 Kendari berharap budaya saling menghormati, peduli dan melindungi terus tumbuh sehingga setiap peserta didik dapat berjalan dengan aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan.
1: FKS Bau-Bau mengingatkan pemerintah daerah akan pentingnya anggaran untuk kesuksesan penilaian Kota Sehat 2027. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
4: Forum Kota Bau-Bau Sehat bersama tim akselerasi dari Dinas Kesehatan dan Badan Perencana Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kota Bau-Bau menggelar pertemuan dengan para camat, lurah, dan perencana Kota Bau-Bau sebagai langkah awal mempersiapkan penilaian Kabupaten Kota Sehat atau Swasti Sahabat tahun 2027. Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kelembagaan forum kesehatan di tingkat kecamatan dan kelurahan sekaligus memastikan dukungan anggaran yang menjadi salah satu syarat utama dalam mengikuti penilaian nasional. Sekretaris Forum Kota Bau-Bau Sehat Imran Kudus mengatakan, forum berperan sebagai motor penggerak program Kota Sehat yang menjembatani pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, forum juga bertugas memberikan pendampingan kepada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat dalam penyusunan rencana kerja. Namun demikian, kata Imran, Forum Kota Sehat tidak memiliki kewenangan mengintervensi anggaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
5: Syarat untuk mengikuti penilaian Swasti Sahabat untuk Kota Sehat itu adalah penganggaran yang diberikan kepada Forum Komunikasi Kecamatan dengan Pokja Kelurahan Sehat. Jadi setiap kelurahan ada pokjanya, ada penganggarannya, setiap kecamatan ada Forum Komunikasi Kecamatan, ada penganggarannya, ada kelembagaannya, dan ada rencana kerja.
4: Akademisi ini menjelaskan salah satu persyaratan utama untuk mengikuti penilaian Swasti Sahabat adalah adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah kepada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat maupun Pokja Kelurahan Sehat di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Menanggapi itu, Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia atau PPM Baperida Kota Bau-Bau Sumartoyo memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk memperkuat pelaksanaan program Kota Sehat khususnya di tingkat kecamatan. Menurutnya alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional dan juga penguatan kelembagaan forum termasuk pelaksanaan rapat maupun koordinasi.
6: Masih kecamatan terkait dengan operasional Kota Sehat memang di dalam penganggaran kecamatan itu sudah dilabeli maksudnya yang Sehat. Jadi untuk kecamatan Bau-Bau sendiri, untuk di kecamatannya memang ada, dia untuk punya kecamatan sehat, kurang lebih 1,2. Kemudian
4: Sumartoyo menambahkan, Bapelda masih terus berkoordinasi dengan pimpinan daerah agar dukungan anggaran tersebut dapat diakomodasi dalam perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Melalui sinergi antara Forum Kota Bawah Sehat, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan hingga tingkat kelurahan, diharapkan persiapan menghadapi penilaian Kota Sehat 2027 dapat berjalan optimal dan meningkatkan peluang Bau-Bau meraih penghargaan Kota Sehat. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: KPID Sulawesi Tenggara mengajak seluruh pihak memperkuat pengawasan konten digital anak untuk mencegah paparan radikalisme, kekerasan dan juga konten negatif yang mempengaruhi perkembangan mereka. Selengkapnya, kembali rekan Yuliana Linda melaporkan.
7: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tenggara, Fadli Sardi, mengajak seluruh pihak meningkatkan pengawasan terhadap konten digital yang diakses anak dalam program literasi digital. Menurutnya, anak merupakan aset bangsa yang perlu memperoleh ruang digital aman agar anak dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas. Fadli Sardi menjelaskan konten yang mengandung radikalisme, paham yang bertentangan dengan norma agama, serta tayangan kekerasan sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Paparan konten negatif berpotensi mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan karakter sehingga perlu dicegah sejak dini melalui pengawasan yang berkelanjutan.
8: KPID tentu saja terkait dengan konten-konten yang ada di media sosial. KPID, saya ulang lagi bahwa KPID tidak punya tangan panjang sampai ke sana terkait dengan regulasi dan aturan yang ada. Mudah-mudahan kita berharap bahwa KPID ini bertransformasi menjadi komisi media, bukan hanya komisi penyiaran. Jadi semua platform itu bisa diawasi karena fokus kita terhadap generasi yang selanjutnya itu tentu saja sangat-sangat penting untuk bangsa. Nah, kalau itu di media penyiaran seperti halnya radio, TV, TV kabel, atau TV berlangganan lain, tentu saja KPID akan aktif di sana. Tentu saja harus hadir karena di media penyiaran ini sangat ketat ya.
7: Menurut Fadli, KPID Sulawesi Tenggara terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang ramah anak. Fadli berharap pengawasan sejak dini dapat melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, serta mampu menjadi penerus bangsa yang berkualitas pada masa mendatang.
1: Beralih kita ke informasi yang terakhir. Terakhir, Wali Kota Kendari pimpin peringatan Hari Anak 2026 di SMP Negeri 2 Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
9: Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengangkat tema utama yaitu Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan.
10: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran pimpin upacara peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 tingkat Kota Kendari yang dipusatkan di halaman upacara SMP Negeri 2 Kendari. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak dan melindungi anak Indonesia. Siska juga mengungkapkan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengangkat tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan, di mana tema tersebut bukan sekedar slogan, melainkan penegasan setiap anak adalah pribadi yang berharga, harus dihormati, didengar pendapatnya, serta memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya. Anak juga diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan.
9: Sebagai momentum untuk mengkampanyekan pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengangkat tema utama yaitu Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, dihormati, dan didengar pendapatnya. Anak bukan sekedar objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan.
10: Siska juga mengajak seluruh masyarakat memenuhi hak anak tanpa diskriminasi, memastikan setiap anak terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, hingga ancaman di ruang digital. Menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, masyarakat, media, dunia usaha, organisasi masyarakat, pemerintah, serta anak itu sendiri. Dan investasi terbaik bangsa adalah investasi kepada setiap anak Indonesia sebagai generasi menuju Indonesia Emas 2045.
9: Lindungi adalah kewajiban seluruh pihak untuk memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, dan juga perundungan, baik di dunia nyata maupun ruang digital. Perlindungan anak tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen bangsa.
10: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Kota Kendari juga dirangkaikan dengan pengukuhan Forum Anak Kota Kendari periode 2026-2028. Kegiatan ini juga turut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala OPD, Camat Lurah, dan para tokoh masyarakat.
1: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengapresiasi 60 ribu lebih rekening simpanan pelajar melalui gerakan Kejar di Kendari. Pemerintah Kota Kendari menggelar Job Fair 2026 dengan 700 lowongan dari 30 perusahaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menjalankan aktivitas yang tersisa. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Everybody in the place, let me hear you scream.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bau-Bau. Selamat hari Kamis untuk pendengar yang manis-manis. Jangan lupa tetap optimis di tengah cuaca yang gerimis. Tidak gerimis sekarang, malah panas ya kalau bau-bau ya. Kalau cuaca di daerah Anda bagaimana pendengar, bisa juga berbagi informasi. Dan pastinya juga Anda bisa merequest lagu-lagu populer dangdut yang bisa Anda request melalui telepon di 0402-282-3994 dan juga di 0822-5972-2994 untuk telepon dan WhatsApp. Ada telepon, halo. Yang paling cantik saja seperti penyiarnya ya. Oke, terima kasih Bung Albert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Albert di Keraton Buton jadi penelpon pertama kita. Yang lainnya silakan berpartisipasi juga yang ditunggu. Ya, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, halo kita.
0: Bang Tegar. Lagunya siapa Bang Tegar?
1: Dan Sonia.
0: Sonia. Sonia kasihku. Adanya dari Abim Ngesti, tidak apa-apa?
1: Ya, tidak apa-apa.
0: Oke, okay. Lanjut. Iya.
1: Pasarnya. Iya, ada Bang Juli Wajo. Ada Ucang Budi Tuambari. Asli Surawalio. Bang Angkor Udah Bologo. Mas Kalung Jawa Timur. Ini ada lembaran di Basar Ibu Kalsel, Ayur Masohi, Kalimantan Barat, Andi di Batu.
0: Baiklah, buat semuanya ya.
1: Salam ke Dangdut dan Wadika.
0: Terima kasih Bang Tegar. Satu penelpon lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mau lagunya siapa nih Bang Zul?
2: Lagunya Hidi Diana. Di mana ada kamu di situ ada aku.
0: Ah masa? Masa iya sih? Kemarin tidak gabung tuh.
2: Tidak gabung, tak tertidur.
0: Gitu kan. Di mana ada kamu di situ ada aku.
2: Iya.
0: Oke lah.
2: Namanya peduli ya, pertama-tama untuk bayang tidak memperhatikan kesehatan calon keluarga. Ada Bang Albar dan Bintega di Keraton, bisa kita sehat selalu bersama keluarga. Ada Bang Adi Batam, Wisen Butambari, Rali Ternate, Bang Benijo di Manado, Bung Widi di Tokyo, Reman di Lampung sana, bisa kita sehat selalu bersama keluarga.
0: Baik.
2: Sari di Basam Banjarmasin, Mas Galuh Surabaya, dan semua pendengar RRI.
0: Terima kasih.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja dengarkan lagu yang sudah di request berikut ini. Kebersamaan kita di Pro Dangdut sampai jam 4 sore. Jadi silakan untuk Anda juga yang ingin berpartisipasi.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani sebagai owner dari Galeri Gora. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

menyaksikan RRI Bau Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: Anda bisa gabung bersama kami sampai jam 4 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, sudah ada penelpon ya. Halo.
1: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Yanti.
0: Waalaikumsalam Mas Galuh. Lagunya siapa nih Mas?
1: Sayang dong.
0: Dari?
1: Sayang dari Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Mau dikirim kemana?
1: Ya sayangnya ya buat ini sayangku Sari yang ada di Banjarmasin, semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Ada Purnama, ada Mbak Rani, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, ada Bang Faisal, ada Bang Yunus, Bang Albert, Bang Tegar, dan semua aja. Buat Mbak Yanti, terima kasih bersama operatornya. Semoga sehat selalu ya.
0: Terima kasih, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Irfan Mansur, judulnya Sayang. Oke deh, kita save di sini lagunya ya. Yang lainnya juga silakan pendengar yang ditunggu. Ya, halo, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Mbak Rizka ya.
0: Sama Yanti.
2: Mbak Yanti. Selamat sore Mbak Yanti. Selamat sore menjelang pagi. Selamat siang menjelang sore.
0: Mau request lagunya siapa nih? Bunda Tiara kan?
2: Iya.
0: Ya, lagunya siapa nih Bun?
2: Lagunya Maggie Z saja.
0: Maggie Z saja. Judul?
2: Judulnya ini, You.
0: Senyum?
2: You.
0: You?
2: Iya. Yeah. Ada lagunya itu judulnya You.
0: Kayak gimana lagunya?
2: Kalau Mbak Yanti tidak dapat, lagunya saja cuma Miss Arifin.
0: Bentar. Maggie Z tadi judulnya You, toh?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, ada lagunya.
2: Ada di Maggie Z?
0: Ada, Ji.
2: Oke, okay, Mbak Yanti, terima kasih. Salam-salamnya ya, Mbak Yanti ya.
0: Iya. Yeah.
2: Mbak Yanti yang cantik, selamat sore, sehat selalu. Terus ada Suparida, ada Bang Pais, ada Bang Ustaz, terus ada Bang Yunus, ada Rani di Ternate, ada Bang Benijo di Manado, ada Isha di Bone, semoga bisa gabung, ada Bang Andi di Batang. Semuanya tanpa terkecuali Mbak Yanti. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar RRI bau-bau, di WhatsApp juga ada pendengar kita nih yang bergabung ya. Prodangdut, Dangdut adalah kita, dari Rizka di Kraton mau minta lagunya Ida Laila yang judulnya Sepiring Berdua. Lagunya spesial saja buat suamiku tercinta katanya Agus ya. Yang ada di samping. Weh, semangat sekali nih. Mudah-mudahan langgeng dunia akhirat ya. Oke deh pendengar, kita sudah ada 3 lagu untuk sesi kali ini. Yang mau gabung yang ditunggu untuk sesi berikutnya ya. Karena masih ada kok waktu untuk sesi berikutnya. Pendengar jadi bisa gabung ya, ditunggu.

0: Yuk kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Ya, tidak terdengar suaranya, boleh dicoba lagi ya. Selamat mendengarkan juga yang saat ini tengah monitor kami di streaming RRI Digital dan rri.co.id. Mudah-mudahan sehat semuanya dan tetap semangat untuk menjalani hari. Halo Pro Dangdut.
1: Iya, halo Dangdut adalah kita, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bernama?
1: Bukan, Indah di Topeng.
0: Oh, Indah. Indah di Topeng, Kodong. Indah,
1: iya,
0: Mbak Indah.
1: Bella, soe, panas sih.
0: Panas Ki, sama Ki di sini juga. Jadi kita dengarkan apa Mini supaya tidak panas?
1: Yo, dengarkan RRI Digital bau-bau.
0: Apa Mi judul lagunya?
1: Evita Mala, Dompet Kosong Tanggal Tua.
0: Bukan dingin tambah panas itu. Dompet Kosong, weh, jangan sampai ada yang udah singgung ini.
1: Saya sendiri nih, kok.
0: Oh gitu kak.
1: Iya kak.
0: Oke lah, Dompet Kosong Evita Mala di.
1: Iya, yeah.
0: Lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat Bunda Hani, Bunda Nur, Kak Andi Dibuatang, Kak Sul. Ada siapa lagi ya? Pak Faisal, semua pendengar yang ada bawa-bawa tanpa terkecuali.
0: Pokoknya semua-semua saja kosong. Yang lagi kosong dompetnya.
1: Iya semua. Ya lagi kosong dan berisik. Iya kak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mbak Sari.
2: Iya, lagunya Bulan di Ranting Cemara dari Ilky Spicy.
0: Bulan di Ranting Cemara.
2: Iya.
0: Ya.
2: Salamnya buat Mbak Rika, buatnya Mbak Rani, buatnya Mbak Tiara juga, buat Mas Galu, buat semuanya aja. Buat Mbak Yanti, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Bulan di Ranting Cemara, Elvi Sukaisi ya. Oke, kita bungkus ya. Di WhatsApp juga ada nih pendengar kita yang bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Agus di Kraton. Mau request lagunya Leo Waldi. Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali. Super-super spesial untuk istriku Muhammad Rasulullah ya. Saling berbalas-balas nih. Yang tersayang Rizka katanya. Oke, ditunggulah kalau begitu lagunya Leo Waldi. Judulnya Pasrah ya. Oke lah, kita next ke lagu yang telah direquest. Dan nampaknya ini juga jadi sesi terakhir kita di Pro Dangdut, pendengar. Tapi tenang saja, program-program spesial lainnya juga masih akan hadir menghiasi ruang dengar Anda di jam 4 sore nanti. Kita akan masuk ke program berjaringan nasional ya, yang kami suguhkan untuk pendengar setia RRI Bau-Bau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, berikut kita bergabung untuk siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita bersama Pro 1 RRI Jakarta.
2: Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
3: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan ayah teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang, Pak Koba.
4: Ya, selamat siang.
3: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
4: Sudah, Pak.
3: Sudah, Pak. Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
4: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya, betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
3: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan cara itu kurang.
4: Sosok,
3: ya, ya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang

0: memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
1: 20,9%
0: ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
1: Iya.
0: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
1: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
0: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
1: Mental kemudian, health ya kalau kadang anak sekarang
0: betul,
1: ya.
0: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
1: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
0: Ya, dampak fatherless.
1: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil. Makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
0: Betul.
1: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
0: Baik, jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
1: Betul, ya kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang

0: memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge, papa-papa mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKBN bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang so budayanya seperti itu?
1: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Yeah. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan, itu ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab. Kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
0: Boleh,
1: contoh,
0: boleh.
1: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga.
0: Oh, yeah.
1: Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
0: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
1: Ya, ya,
0: kan
1: begitu,
0: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan.
1: Ya, ya. Betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab. Ya, itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
0: Ibu.
1: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
0: Oke, hal seperti itu ya. Oke.
2: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai.

0: Anda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga. Sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
0: Oh, iya,
1: ya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunai Wene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunai Wene ini. Ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunai Wene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah banyak ini dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana. Iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar, anak-anak besar itu yang anak perempuan itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Jadi kita sudah besar nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir kurang lebih ada kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60 sampai 70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunai Wene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu. Tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan ya, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Bang, kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu mama kita punya PR. Oh mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Okay, yang paling saya ingat itu yang pertama kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gradus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca

0: Andi.
1: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
2: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, terkait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Nah, sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga. Terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak. Itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu kunci sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu enggak penting banget lah.
0: Oke. Okay. Ya. Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis. Selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang, jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu, yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Corona yang kurang dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika ada ruwet, ada petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
0: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak, tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agomo, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
0: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang. Dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad, jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan, jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
0: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga.
4: Samarinda dengan tema ketahanan
3: Indonesia
4: keluarga
3: 2024.
5: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada Nusantara dan di mana saja Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, yang berkualitas dan mandiri, keluarga yang sehat, akan lahir generasi yang mampu menghadapi. Untuk kita memahami sehingga pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting, pemberdayaan ekonomi keluarga hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
7: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026, setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
8: Iya.
7: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
8: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
7: ya
8: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
7: Betul.
8: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Padel.
7: Siap.
8: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
7: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
8: Iya.
7: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kementerian Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini Pak Dokter?
8: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
7: proaktif gitu ya.
8: Proaktif, bergerak gitu. Kan namanya. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko. Gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya. Pendonor investasi akhirat.
7: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota, Pak.
8: Ya, gen ota. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Madel. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam gemari paloh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
3: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Itu tadi kita sudah bergabung bersama dengan RRI seluruh Indonesia ya, pendengar Pro 1 untuk Beranda Asta Cita Nasional. Dan kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini bersama saya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita akan bersama-sama bergabung dalam Warta Berita Pro 1 Jakarta.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Anda kembali bersama dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju, edisi Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya Umi Kalsum Jawas. Pendengar, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Baubau. Dan untuk informasi pertama, kami awali dari Mamuju, Sulawesi Barat, bersama rekan Randi dari RRI Mamuju. Silakan rekan Randi.
2: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum. Informasi dari RRI Mamuju, pendengar. Sebanyak 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju menjadi sasaran program listrik hemat dan murah atau LHM tahun anggaran 2026 yang dijalankan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui pemasangan listrik gratis. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pemasangan listrik gratis bagi 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju Tengah melalui program listrik hemat dan murah atau LHM tahun anggaran 2026. Kepala Bidang Ketenaga Listrikan Dinas SDM Sulawesi Barat, Kamarudin Kamil, menjelaskan program LHM merupakan bantuan penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Khusus tahun ini, pelaksanaan difokuskan di Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan hasil validasi data kemiskinan dan warga belum berlistrik bersama pemerintah kabupaten dan PLN. Menurut Kamarudin, pembiayaan program LHM bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dan disinergikan dengan bantuan pasang baru listrik atau BPBL dari Kementerian SDM. Pemasangan listrik gratis dari program LHM ditargetkan rampung dalam 1 hingga 2 bulan setelah tahap perencanaan selesai sehingga keluarga penerima segera menikmati listrik di rumah mereka. Ia menyebut alokasi APBD untuk LHM tahun ini hanya 30 sambungan akibat efisiensi anggaran sehingga pemerintah memprioritaskan penerima di Kabupaten Mamuju Tengah. Sedangkan BPBL dari Kementerian SDM mencakup penerima di semua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.
4: Kegiatan bantuan listrik gratis di provinsi ini kan kegiatan sifatnya rutin. Jadi untuk tahun ini sebanyak 37 rumah tangga sasaran untuk bantuan listrik gratis hemat murah untuk masyarakat miskin. Pada tahapan sekarang ini sudah masuk dalam tahapan perencanaan sesuai dengan schedule yang kami buat dari awal tahun ini. Nah, yang syukurnya walaupun anggaran APBD kita minim sebanyak cuma hanya 37 rumah, kami ditopang, disupport oleh bantuan pusat, yang namanya juga bantuan pasang baru listrik, BPBL.
3: Lebih lanjut, ia menambahkan bantuan ini menanggung biaya instalasi sehingga warga miskin tidak dibebani biaya awal ketika sambungan listrik dipasang di rumah mereka. Program LHM di Mamuju Tengah diharapkan meningkatkan rasio elektrifikasi, memperluas akses energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan mendorong kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah menargetkan pelaksanaan tahun ini dapat mendorong pengentasan kemiskinan melalui layanan listrik yang lebih merata. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Randi. Dan untuk informasi selanjutnya, kami akan menuju RRI Makassar. Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Bersama saya Arvan Yusri dari RRI Makassar akan menghadirkan informasi terkait perintah Presiden, 3 kampung nelayan Merah Putih dibangun di Kabupaten Maros. Informasi selengkapnya bersama rekan Kristianto.
6: Pemerintah Kabupaten Maros bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai membangun 3 kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembangunan ditandai dengan serah terima lokasi dan peletakan batu pertama yang berlangsung kemarin. 3 lokasi tersebut berada di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Desa Borima Sunggu, Kecamatan Maros Baru, dan Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Program ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata, sekaligus meningkatkan produktivitas aktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan akan dibangun, diantaranya shelter pendaratan ikan, pabrik es, portable, sarana air bersih, bangunan perbekalan nelayan hingga sumur bor. Pembangunan kampung nelayan penyangga ditargetkan rampung dalam waktu 135 hari. Bupati Maros Andi Safril Kadesa mengatakan kehadiran kampung nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
7: Melaksanakan peletakan batu pertama sekaligus serah terima lokasi untuk dua kampung nelayan yang akan dibangun di Kabupaten Maros, yakni kampung nelayan di desa ini, di Desa Borik Masunggu, Kecamatan Maros Baru, dan juga kampung nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Jadi lainnya adalah bagaimana kita ciptakan penataan kampung nelayan yang modern dan tertata.
6: Sementara itu, pejabat pembuat komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tarik Hairul, mengatakan konsep kampung nelayan Merah Putih diarahkan untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata.
8: Akan ada tim saya untuk mengawal lagi proses
6: kampung nelayan. Pemerintah Kabupaten Maros berharap program ini mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperlancar distribusi hasil tangkapan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil laut. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pratiga, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Arfan Yusri dari RRI Makassar. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju Ampanda bersama dengan Novian Kalango. Silakan rekan Novian.
9: Baik, terima kasih rekan Umi dari Radio Ampana. Informasi kami hadirkan terkait dengan penyerahan seragam gratis untuk siswa baru. Wabub Tojunawana tegaskan komitmen Pemkab di bidang pendidikan.
10: Pemerintah Kabupaten Tojunawana terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program di bidang pendidikan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan pemberian bantuan pakaian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru sebagai bentuk dukungan terhadap pemerataan akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Tojunawana Surya Lapasiri saat menyerahkan bantuan pakaian sekolah gratis di SMP Negeri 1 Ulubungka, Kecamatan Ulubungka. Dalam sambutannya, Surya Lapasiri mengatakan, kemajuan Kabupaten Tojunawana pada masa mendatang sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan sejak hari ini. Olehnya, pemerintah daerah terus menghadirkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan bagi seluruh anak.
11: Hari ini kita menyaksikan dua bentuk kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan, bantuan pakaian seragam

0: terus berprestasi dalam meraih cita-cita. Ia juga mengajak para orang tua agar terus memberikan perhatian, dukungan, dan pendampingan kepada putra-putrinya karena keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Rahmawati Tadi melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Umi di RRI Palu.
2: Terima kasih rekan Novian Kalago. Dari Ampana, kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Kendari bersama dengan rekan kami Jihan Benazir. Silakan.
3: Ya, terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu. Jadi pendengar, proses belajar mengajar di SRMP 25 Kendari mulai menunjukkan peningkatan dalam satu tahun terakhir. Mengenai hal itu, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala SRMP 25 Kendari, Ferdinand Nicholas Bonde, bersama dengan Yuliana Linda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan wawancara dengan Bapak Ferdinand Nicholas Bonde. Beliau adalah Kepala Sekolah SRMP 25 Kendari. Pak KS, bagaimana perkembangan SRMP 25 Kendari selama satu tahun terakhir ini?
5: Iya, setelah berjalan hampir satu tahun, SRMP 25 Kendari sudah berjalan dengan baik, dengan kondisif, dan anak-anak juga telah bisa beradaptasi dengan lingkungan asrama yang di awalnya memang mereka tidak terbiasa ya untuk tinggal di asrama ya. Tapi setelah berjalannya waktu, anak-anak sudah bisa beradaptasi dan kemudian juga perkembangan-perkembangan kompetensi baik secara akademik maupun non-akademik juga bisa berjalan dengan baik. Dan beberapa siswa kami juga telah memperoleh prestasi-prestasi di bidang non-akademik. Jadi selama satu tahun ini, SRMP 25 Kendari telah berupaya untuk bagaimana menjalankan sekolah rakyat ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Dan kami sudah bisa menghasilkan beberapa prestasi baik yang baik ditorehkan oleh siswa maupun oleh guru sendiri.
4: Nah kemudian Bapak, program unggulan apa saja yang menjadi ciri khas di SRMP 25 Kendari ini?
5: Iya, di SRMP 25 Kendari ini kan memang sekolah rakyat yang berbeda dengan sekolah reguler lainnya ya, karena kami mempunyai asrama. Jadi kegiatan-kegiatan keasramaan ini juga yang menjadi penting bagaimana membina karakter-karakter siswa. Kalau untuk pembelajaran reguler memang kami memiliki asrama kurikulumnya dengan Kemdikdasmen. Tetapi untuk bagaimana memaksimalkan potensi siswa, kami mempunyai program-program seperti robotik, kemudian kami juga punya MOU dengan bidang swasta untuk siswa ini bisa berlatih sana seperti yang kebun di California di sana. Anak-anak bisa belajar bagaimana berkebun, bagaimana mengelola lahan. Kami juga punya program untuk guru seperti teaching learning studio, bagaimana guru boleh memaksimalkan potensi-potensi yang ada.
4: Nah kemudian Pak, prestasi apa saja yang sudah diraih siswa-siswi ini satu tahun terakhir ini?
5: Prestasi itu kalau kami memandangnya itu kalau untuk akademik ya, prestasi yang menonjol tentu saja siswa itu bisa membaca. Karena ketika mereka datang ke sekolah itu banyak dari mereka yang tidak bisa membaca dan tidak bisa berhitung. Sekarang mereka sudah lancar membaca. Tentu saja ini menjadi prestasi tersendiri bagi kami, bagaimana kemudian anak-anak yang lulus SD tapi di lapangan ternyata mereka tidak bisa membaca dan berhitung dan jumlahnya itu sekitar 15 masuk di sekolah kami. Dan sekarang mereka sudah bisa lancar membaca dan mereka bahkan kemarin mengikuti lomba bercerita dan menulis cerpen yang diselenggarakan oleh Perpusnas. Di samping itu prestasi non-akademik siswa kami kemarin bisa memperoleh satu medali emas dan 3 perak untuk lomba silat tingkat provinsi dan medali perunggu untuk tingkat kota pada cabang taekwondo.
4: Ya, luar biasa Pak ya. Nah kemudian Pak KS, tantangan apa yang dihadapi selama menjalankan program sekolah rakyat ini?
5: Tantangan yang sangat besar itu sebenarnya adalah bagaimana mengkondisikan siswa ini untuk mereka punya motivasi belajar. Karena memang anak-anak sekolah rakyat ini adalah anak-anak yang rasa percaya dirinya kurang, motivasi belajar itu minim, lalu kemampuan literasi dan numerasi mereka sangat rendah. Nah tentu saja ini membutuhkan trik-trik dan juga metode yang khusus agar supaya anak-anak ini yang pertama mereka nyaman dulu. Kalau mereka tidak nyaman mereka tidak bisa belajar, mereka merasa diterima dulu. Nah, kemudian mereka kita menumbuhkan rasa percaya diri dulu. Nah, setelah itu kemudian kita pelan-pelan masuk kepada bagaimana meningkatkan kompetensi akademiknya, khususnya di literasi dan numerasi. Jadi memang tantangannya adalah

0: kita berhadapan dengan siswa yang punya motivasi belajar yang rendah.
1: Mungkin yang terakhir Bapak, mungkin ada harapan Bapak di SD SRMP 25 ini untuk tahun pelajaran berikutnya.
0: Ya, kami berharap bahwa orang tua semakin punya kepercayaan kepada sekolah untuk bisa menitipkan anaknya di SRMP 25 Kendari. Kemudian komunikasi antara guru dan orang tua dan wali asuh yang selama ini berupaya kami bangun, tentu namun kemudian masih ada bagian-bagian yang perlu kita benahi bersama-sama agar supaya hubungan antara orang tua dan guru itu bisa terpadu untuk bagaimana anak-anak ini bisa dibina dengan baik, begitu.
1: Baik, pendengar, demikianlah tadi wawancara saya dengan Bapak Ferdinand Nicholas Bonde. Beliau adalah Kepala Sekolah SRMP 25 Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.
2: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
3: Terima kasih untuk rekan kami di RRI Kendari.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gempa Saripati Maju Sekorwil 4. Untuk informasi berikutnya, kami akan hadirkan dari RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Rekan Sri Ulfa, silakan.
5: Terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas. Dan informasi dari RRI Bone, pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 1.568 unit Alsintan kepada kelompok tani di 27 kecamatan untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat modernisasi pertanian. Informasinya akan disampaikan Ayunia Nindiati.
6: Sebanyak 1.568 unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan didistribusikan ke kelompok tani di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Bantuan ini diharapkan mempercepat modernisasi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Dinas TPHP Bone Nurdin mengatakan, bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan APBD Kabupaten Bone tersebut terdiri atas Combine Harvester Scroller, traktor roda 4 dan roda 2, pompa air 3 hingga 6 inci, serta hand sprayer.
7: Saya berharap kepada petani kelompok tani mendapatkan bantuan Alsintan ini agar benar-benar bermanfaat dan merawat serangkan. Kepada yang belum mendapatkan bantuan Alsintan ini, saya mohon maaf karena keterbatasan dan bantuan yang diberikan belum sepenuhnya dapat merata.
6: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, bantuan Alsintan diharapkan mendukung petani bekerja lebih maksimal, meningkatkan produktivitas, dan mendorong peningkatan pendapatan.
8: Kita distribusikan hari ini
9: Ketersediaan yang ada di Bantar
8: Tindak untuk bantuan jenis termasuk combine roda 4, roda 2, pompa 6 inci, pompa 4 inci, pompa 3 inci, dan hand sprayer ada untuk kita serahkan hari ini secara serentak, dan kita pastikan seluruh kelompok tani bisa bekerja secara maksimal dan meningkatkan produktivitas petani, ya, kelompok, dan meningkatkan pendapatan petani.
6: Pemerintah Kabupaten Bone akan terus mendorong modernisasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani.
5: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Umi Kalsum Jawas di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih. Dan pendengar dari Bone, kita akan menuju informasi dari Bau-Bau bersama rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Silakan rekan Siti.
2: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau. Pemerintah bersama DPRD Buton Selatan kompak dorong percepatan pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Selengkapnya Harul Mulko melaporkan.
10: Memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
11: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama DPRD menegaskan komitmen mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Komitmen itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD memperingati hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, menilai usia 12 tahun menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan agar pembangunan semakin berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, Buton Selatan memiliki modal besar berupa sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, dan modal sosial masyarakat yang kuat. Seluruh potensi tersebut harus dioptimalkan melalui pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.
10: Kami mengharapkan pula kiranya pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan benar-benar memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Selatan.
11: Sejalan dengan itu, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios menegaskan sektor kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Adios, pengembangan potensi lokal harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik agar Buton Selatan mampu meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional. Dengan arah pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap seluruh potensi daerah dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian, membuka lebih banyak peluang kerja, serta menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
10: Hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan mengusung tema bersama membangun Buton Selatan yang sejahtera, berbudaya, dan berdaya saing. Tema tersebut bukan sekedar slogan, melainkan arah pembangunan yang menggambarkan cita-cita bersama dalam membangun daerah.
11: Di akhir pernyataannya, Muhammad Adios mengajak seluruh komponen masyarakat menjadikan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan sebagai momentum mempererat persatuan, meningkatkan semangat pengabdian, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Palu bersama Umi Kalsum.
3: Terima kasih Rekan Siti dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Bumi Cengkeh, Toli-Toli, bersama dengan rekan kami Andi Nur Samsu. Silakan.
12: Palu. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli berjalan tertib, aman, dan lancar. Pelantikan bagi kepala desa terpilih dijadwalkan berlangsung pada bulan September atau Oktober mendatang. Mengenai hal itu, lengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
13: Saudara, Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Serentak berhasil tergelar di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli pada 22 Juli 2026. Ratusan calon kepala desa baik yang baru maupun calon kepala desa incumbent memperebutkan simpati serta suara masyarakat di masing-masing desa yang menyelenggarakan pilkades serentak, di mana pilkades kali ini tercatat sebanyak 2 desa calon kepala desanya terpaksa melawan kota kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh, saat diwawancara RRI mengungkapkan, berdasarkan pantauan yang dilakukan pihaknya di 44 desa, menunjukkan pelaksanaan pilkades serentak berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Perbup Nomor 21 Tahun 2018, di mana panitia telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selain itu, partisipasi masyarakat secara umum rata-rata di atas 70%, sehingga pelaksanaan pilkades tahun ini melebihi daripada partisipasi masyarakat pada pilkades PAW yang tergelar di tahun 2025 lalu. dengan persentase partisipasi masyarakat hanya mencapai 69%. Di samping partisipasi masyarakat pada dua desa yang calon kepala desanya melawan kotak kosong di atas 60% lebih.
14: Tahapan berikutnya setelah rapat pleno terbuka oleh panitia pilkades untuk pemungutan suara dan perhitungan, tugas panitia sekarang itu adalah membuat laporan hasil pleno itu kepada BPD. Nanti akan BPD merapatkan pleno terbuka juga untuk menetapkan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak atau ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. Kemudian nanti BPD akan menyampaikan usulan kepada bupati melalui camat untuk pertama memberhentikan kepala desa yang masih melaksanakan tugas setelah berakhir masa jabatannya, yang kedua mengusulkan pengangkatan calon kepala desa yang terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.
13: Sementara itu Kasih Humas Polres Tolitoli AKP Budi Atmojo saat diwawancara RRI terkait pengamanan pilkades serentak mengungkapkan seluruh tahapan pilkades serentak yang berlangsung di 44 desa hingga penghitungan suara berjalan dengan aman dan lancar serta situasi Kamtibmas dalam kondusif. Pada pengamanan pilkades serentak kali ini, Polres Tolitoli menerjunkan personil dari Polsek Jajaran yang wilayahnya melaksanakan pilkades. Selain itu, satu peleton tambahan dari Polres Tolitoli juga diterjunkan untuk membackup Polsek yang wilayahnya cukup jauh dari jangkauan Polres. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
15: Satu peleton tambahan dari Polres untuk digeser ke Polsek-Polsek yang cukup jauh dari jangkauan Polres, sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan atau terjadi gejolak yang dapat mengganggu Kamtibmas dapat segera ditangani, sehingga di wilayah-wilayah Polsek Jajaran yang jaraknya cukup jauh dari Polres kita kirimkan personil tambahan untuk pengamanan.
13: Adapun 44 desa yang melaksanakan pilkades serentak pada 22 Juli 2026 ini, di antaranya Desa Kombo dan Bangkir Kecamatan Dampal Selatan, Ogotua dan Bamba Pula Kecamatan Dampal Utara, Lukmanipi dan Salumbia Kecamatan Dondo, Batu Ilo dan Muara Besar Kecamatan Ogodede, serta Santigi dan Laulalang Kecamatan Toli-Toli Utara.
12: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Umi Kalsum yang berada di Kota Mutiara di Katulistiwa. Silakan rekan Umi.
3: Terima kasih rekan Adi Nur Samsuh dan pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan laporan langsung terkait dengan pemerintah Kota Palu memastikan terbuka menerima aduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau data SEN. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terburu-buru menyimpulkan perubahan data, melainkan terlebih dahulu melakukan pengecekan melalui jalur resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Muhammad Siddiq. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih rekan Umi di studio dan juga pendengar. Dinas Sosial Kota Palu menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik mengatakan pihaknya secara terbuka memberikan layanan pengaduan setiap hari baik di kantor Dinas Sosial Kota Palu maupun melalui pemerintah kelurahan agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai perubahan data yang terjadi. Menurutnya setiap perubahan status desil memiliki dasar dan mekanisme tertentu, sehingga masyarakat diharapkan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyimpulkan adanya kesalahan data. Apabila hasil verifikasi menunjukkan data yang tercatat belum sesuai dengan kondisi di lapangan, ia memastikan pemerintah akan melakukan pemutakhiran data sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Berikut petikan wawancara kami bersama Susik, Kepala Dinas Sosial Kota Palu.
17: Ya, kita selalu terbuka, bahkan di kantor kami buka setiap hari, di pengaduan kami juga buka setiap hari. Silakan saja datang ke kantor Dinas Sosial Kota Palu di Jalan Bantilan ataupun yang terdekat itu ada di kelurahan masing-masing. Ketika terjadi permasalahan itu, tolong jangan datang dengan emosi dulu, datanglah dengan bijak mengecek kenapa bantu saya hilang, kenapa desil saya tiba-tiba naik, pasti ada sesuatu. Nggak mungkin dari BPS, dari Kementerian Sosial itu tiba-tiba menonaktifkan ataupun menghilangkan ataupun menaikkan desil tanpa alasan yang jelas. Ketika memang kondisinya memang tidak sesuai, ayo kita lakukan pemutakhiran kembali.
16: Ya baik, lebih lanjut Susi menambahkan, proses pemutakhiran data tersebut membutuhkan kolaborasi antara dinas sosial, pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, hingga berbagai pihak yang memiliki informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan pemutakhiran data yang akurat, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Ya baik, terima kasih rekan Umi, mungkin itu saja informasi yang dapat saya laporkan hari ini. Saya kembalikan ke studio rekan.
3: Terima kasih untuk laporan dari Muhammad Sidik. Sebagai penutup siaran berjaringan Gemah Saripati Maju hari ini, pendengar, kami akan hadirkan paket news feature produksi dari RRI Palu dengan topik di balik sepotong tahu menjaga kualitas hingga ke meja makan bersama dengan rekan kami Ika Dekandika.
18: Setiap hari, ribuan potong tahu tersaji di meja makan keluarga Indonesia. Makanan sederhana ini menjadi sumber protein nabati yang terjangkau, sekaligus menjadi pilihan masyarakat di tengah harga bahan pangan yang terus berubah. Namun, sedikit yang mengetahui, bila sepotong tahu melewati proses panjang sebelum akhirnya sampai ke tangan konsumen. Mulai dari memilih kedelai terbaik, menentukan komposisi bahan baku, melalui berbagai tahapan produksi, hingga proses pengendalian mutu yang ketat, agar produk yang diterima masyarakat benar-benar aman dikonsumsi. Di sebuah industri pengolahan tahu di Kota Palu, Sulawesi Tengah, proses itu berlangsung setiap hari tanpa henti, di balik kepulan uap asap dan deru mesin produksi. Kualitas menjadi hal yang tidak pernah ditawar. Pemilik industri tahu Super Afifah, Safran Rinaldi, kepada RRI mengatakan, menjaga kualitas justru dimulai jauh sebelum proses produksi berlangsung, yakni sejak memilih bahan baku utama berupa kedelai.
19: Untuk bahan baku tahu ini sebenarnya ada dua, yaitu bahan baku impor dan lokal. Untuk bahan lokal, untuk tahu sebenarnya sangat baik sekali, karena tahu itu diambil saripatinya, jadi itu lebih besar benar sarinya dibandingkan impor. Cuma keterbatasan penyediaan stok itu yang lokal tidak menjamin, makanya lebih banyak impor. Nah, andai kata lokal itu bisa menggantikan, karena dari segi cita rasa juga lebih enak lokal sebenarnya.
18: Pilihan menggunakan dua jenis kedelai bukan tanpa alasan. Kedelai lokal memiliki kualitas saripati yang baik dan menghasilkan cita rasa yang lebih kuat. Namun keterbatasan produksi petani membuat pasokannya belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Di sisi lain, kedelai impor memang lebih mudah diperoleh dalam jumlah besar, namun memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, komposisi bahan baku harus disesuaikan agar menghasilkan tekstur tahu yang tetap disukai masyarakat. Seluruh bahan baku yang telah dipilih kemudian ditimbang terlebih dahulu sebelum memasuki proses perendaman selama beberapa jam agar teksturnya lebih lunak dan siap digiling. Dari ruang perendaman, kedelai kemudian memasuki mesin penggiling sebelum direbus pada suhu tertentu. Proses berikutnya menjadi salah satu tahapan paling menentukan. Melalui mesin penyaring, saripati dipisahkan dari ampas sehingga hanya bagian terbaik yang akan diproses menjadi tahu. Disinilah pengalaman para pekerja berpadu dengan teknologi tepat guna yang digunakan perusahaan. Umar, salah seorang pekerja yang bertanggung jawab mengawasi keluar masuk kedelai sekaligus memahami karakter setiap bahan baku, menjelaskan setiap tahapan memiliki fungsi penting untuk menghasilkan tahu yang berkualitas.
20: Produksinya kan dari gudang. Di gudang itu kan ada penimbangannya, terus ada pencampurannya, pemixingannya di situ. Setelah itu proses perendaman. Perendaman itu untuk mengeluarkan kotoran-kotorannya dengan untuk membuat tekstur kedelai itu lembek. Supaya lembek, supaya bisa digiling. Proses perendamannya sekitar 2 jam lah. Terus ketiga, proses penggilingan. Setelah selesai penggilingan, perebusan. Setelah perebusan, terus penyaringan. Nah, di penyaringan itu saripati dengan ampasnya dipisah di situ. Setelah itu, saripatinya sudah mengalir ke tempat penampungan itu, terus diberikan zat kimia untuk mengeluarkan endapan lembannya. Setelah itu dicetak, setelah dingin, diiris, terus dipak. Setiap produksi pasti ada yang rejek, tapi kita minimalisasikan yang rejek itu.
18: Keputusan untuk tidak menjual produk yang tidak memenuhi standar menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. Perusahaan ini juga rutin melakukan evaluasi terhadap seluruh pekerja setiap bulannya. Mulai dari cara produksi yang baik, penerapan kebersihan, keselamatan kerja, hingga pemeliharaan mesin menjadi bagian dari pembinaan yang terus dilakukan. Bagi industri pangan, kualitas bukan hanya menyangkut rasa atau bentuk produk, melainkan juga keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat. Karena itulah, pemerintah turut mengambil peran melalui pendampingan terhadap industri kecil dan menengah agar memenuhi berbagai standar produksi. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah, Mira Yulistiawati mengatakan, pendampingan tidak hanya menyangkut legalitas usaha, namun juga memastikan proses produksi memenuhi standar keamanan pangan.
0: Kalau dia meluaskan jangkauan pasarnya, misalnya CPPOB-nya, cara pengolahan pangan yang baik, itu kan harus dipenuhi, atau good manufacture product, itu harus yang mengeluarkan sertifikatnya misalnya BPOM. Tapi kita melakukan pendampingan, sosialisasinya bisa kita lakukan, kita kerjasama narasumber dari BPOM, kita kerjasama karena pelaku-pelaku industri kecil menengahnya itu kan di bawah binaan Dinas Perindustrian, khususnya misalnya Dinas Perindustrian ya. Jadi itu yang kita melakukan pendampingan.
18: Standar mutu yang baik tidak hanya membuka peluang pasar yang lebih luas, tapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Di tengah persaingan industri pangan yang semakin ketat, kualitas kini menjadi nilai yang tidak bisa digantikan oleh harga murah semata. Karena pada akhirnya, kualitas sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh apa yang terlihat di meja makan, namun oleh proses panjang yang berlangsung jauh sebelumnya. Sebuah perjalanan yang dimulai dari gudang penyimpanan kedelai, melewati tangan-tangan pekerja yang teliti, hingga berakhir sebagai sepotong tahu yang layak dikonsumsi keluarga Indonesia.

0: Pendengar, paket news feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Skor Wheel 4 untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wheel 4.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Baru saja Anda ditemani oleh rekan kami yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari siang tadi ya sampai dengan malam hari ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam juga bagi pendengar yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya. Apa kabar Anda juga di suasana malam hari ini? Nah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dalam berapa saja, terutama buat pendengar ya yang saat ini sedang menjalankan aktivitas ataupun juga lagi shift di malam hari ini. Semoga saja aktivitas yang Anda kerjakan dapat juga berjalan lancar hingga selesai nantinya. Kembali lagi kami menemani Anda dengan beragam program acara yang nantinya akan hadir di Captain malam ini. Baik itu acara hiburan dan juga beberapa informasi kembali kami updatekan untuk melengkapi kebersamaan kita di edisi malam ini. Satu lagu bersama dari kami juga dan semoga saja bisa juga menemani pendengar yang saat ini sedang menikmati waktu luang ya usai menjalankan aktivitas dari pagi sampai dengan sore ataupun juga dengan malam hari ini.

Dengar dari seputaran kawasan Limba Mulia Tangan Apa Ada ya. Satu lagu persembahan dari kami ada lagu dari Chris Patti yang sudah juga membawa kita di menit ke 22 lewat dari pukul 19 waktu Indonesia. Oke, untuk melengkapi kebersamaan kita, kembali kami menemani Anda dengan beberapa informasi yang kembali kami rangkumkan ya. Baik itu informasi dari Kota Bau-Bau maupun juga informasi dari beberapa daerah yang ada di seputar Sulawesi Tenggara. Adapun informasi yang kami updatekan mengenai diskon tiket Pelni dinikmati 677.955 penumpang selama liburan. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami update-kan ya, bahwa saja program stimulus ekonomi melalui diskon tarif tiket kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni ini sebesar 30% terbukti mampu meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Ya, adapun program yang digulirkan pemerintah ini dimanfaatkan oleh 677.955 penumpang atau sekitar 98% dari target 693.690 penumpang. Adapun program stimulus tersebut juga berlaku untuk pembelian tiket mulai 6 Juni hingga tanggal 15 Agustus 2026. Nah, dengan periode keberangkatan tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026 ini. Ya, namun tingginya minat masyarakat ini membuat kuota program habis lebih cepat sebelum masa penjualan berakhir. Nah, pendengar, selama pelaksanaan program, total penjualan tiket diskon ini mencapai 677.955 tiket. Nah, realisasi penggunaan anggaran juga mencapai sekitar 99% dari total alokasi stimulus sebesar 67,3 miliar rupiah yang juga disiapkan oleh pemerintah. Ya, adapun sekretaris perusahaan PT Pelni yaitu Dito Papilanda juga menyampaikan bahwa saja realisasi penumpang harian ini tertinggi terjadi pada 26 Juni 2026 dengan jumlah 24.486 penumpang. Nah, sementara 5 tujuan yang paling banyak dipilih oleh warga atau juga masyarakat selama program berlangsung yakni Kota Makassar, Tanjung Priok, Ambon, Kota Bau-Bau maupun juga Surabaya. Nah, pendengar, menurutnya keberhasilan program tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan stimulus pemerintah ini mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Nah, terutama dalam memperluas akses transportasi laut yang juga lebih murah selama musim liburan. Nah, Dito juga menambahkan selama pelaksanaan program Pelni terus memastikan seluruh perjalanan kapal ini mengedepankan juga prinsip safety first, zero accident ya, maupun juga service excellence. Dengan demikian masyarakat dapat juga menikmati perjalanan yang aman, nyaman maupun juga tepat waktu. Nah, pendengar, selain menjaga keselamatan pelayaran, Pelni juga terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui berbagai fasilitas modern di atas kapal. Nah, sejumlah kapal penumpang kini juga telah dilengkapi poliklinik, restoran, minimarket, mini teater, layanan TV, hingga WiFi komersil yang juga memberikan kenyamanan lebih selama pelayanan. Nah, berikan untuk informasi lebih update-nya, Anda juga bisa update kembali informasi kami di rri.co.id ya, mengenai diskon tiket Pelni. Ini dinikmati 677.955 penumpang selama liburan.

Pelaksana Teknis Badan atau UPTB Samsat Kabupaten Buton Selatan ya, ini terus mengintensifkan berbagai strategi untuk juga meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ya, adapun upaya tersebut juga dilakukan melalui layanan jemput bola ke instansi pemerintah, operasi gabungan di lapangan, hingga menghadirkan layanan pembayaran secara daring untuk memudahkan wajib pajak. Ya, adapun Kepala UPTB Samsat Buton Selatan yaitu Asmaul Usman ini menyampaikan langkah pertama yang menjadi fokus adalah penertiban kendaraan dinas milik pemerintah daerah. Ya, petugas juga mendatangi setiap organisasi perangkat daerah atau OPD untuk juga mendata sekaligus juga memfasilitasi pembayaran pajak kendaraan dinas. Nah, pendengar, selain menyasar kendaraan dinas, Samsat Buton Selatan juga rutin menggelar operasi kepatuhan bersama kepolisian dan juga dinas perhubungan terhadap kendaraan pribadi. Ya, kegiatan tersebut juga dilaksanakan 3 kali dalam setahun, disertai juga sosialisasi kepada pemerintah desa dan juga kelurahan mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan. Ya, Asmaul juga mengakui tantangan terbesar berada di wilayah kepulauan. Nah, keterbatasan anggaran operasional ini membuat pelayanan langsung ke pulau-pulau belum dapat dilakukan secara maksimal. Nah, karena itu pihaknya lebih banyak juga berkoordinasi dengan kepala desa agar masyarakat tetap juga memperoleh informasi dan juga terdorong untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Ya, meski dia diharapkan juga pada berbagai keterbatasan, realisasi penerimaan pajak ini terus juga menunjukkan hasil yang positif di Kabupaten Buton Selatan. Ya, target penerimaan tahun 2026 disampaikan sebesar Rp729 juta. Ini masih berada di jalur yang diharapkan setelah target triwulan pertama dan juga kedua berhasil tercapai. Nah, untuk memudahkan masyarakat, menurutnya Samsat Buton Selatan juga menyediakan layanan pembayaran melalui virtual akun. Wajib pajak cukup juga mengirimkan foto STNK dan juga notis pajak ya melalui nomor WhatsApp resmi Samsat Buton Selatan. Nah, selanjutnya petugas juga akan menerbitkan virtual akun sehingga pembayaran dapat juga dilakukan melalui transfer tanpa harus datang ke kantor Samsat. Asmaul juga menambahkan bahwa saja Samsat Buton Selatan juga membantu pengurusan administrasi kendaraan dengan juga berbagai kode wilayah maupun juga kendaraan yang masih terdaftar di daerah lain. Ya, seluruh berkas akan juga diteruskan ke Samsat yang juga berwenang sehingga masyarakat tidak perlu juga mengurus sendiri ke luar daerah. Asmaul juga berharap masyarakat termaksud yang berada di wilayah kepulauan ini juga tetap memiliki kesadaran membayar pajak kendaraan tepat waktu, karena penerima pajak merupakan juga salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan di daerah.

Pendengar, kemarin Direktur Fasilitas Riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ya, atau LPDP, yaitu Ayom Widi Paminto, ini mendorong mahasiswa di Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Bau-Bau, untuk bisa memanfaatkan peluang beasiswa LPDP tahap 2 di tahun 2026 yang juga dibuka mulai 30 Juni hingga 31 Juli 2026. Ya, ajakan tersebut juga disampaikan Ayom usai seminar beasiswa LPDP tahap 2 di tahun 2026 yang juga digelar di Aula Korea Universitas Muhammadiyah Buton pada Senin, tepatnya tanggal 20 Juni 2026. Nah, pendengar, menurut Ayom, jumlah penerima beasiswa LPDP di Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Bau-Bau, ini masih perlu ditingkatkan. Ya, karena itu LPDP turun langsung juga melakukan sosialisasi agar semakin banyak mahasiswa untuk mengetahui sekaligus juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa tersebut. Ayom juga menegaskan bahwa saja LPDP berkomitmen agar beasiswa dapat juga diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Ya, karena selain jalur reguler, LPDP juga membuka jalur afirmasi bagi masyarakat di lebih dari 120 kabupaten kota, termasuk juga kelompok prasejahtera dan juga masyarakat Papua. Nah, pendengar, dalam pelaksanaannya, LPDP berkolaborasi juga dengan berbagai perguruan tinggi terbaik di dalam maupun juga di luar negeri. Nah, ke depan LPDP juga akan semakin membuka peluang bagi lebih banyak perguruan tinggi di Indonesia untuk juga bisa menjadi mitra dalam pelaksanaan sosialisasi program beasiswa. Nah, pendengar, untuk seleksi beasiswa LPDP tahap 2 di tahun 2026 ini, Ayom juga menargetkan lebih dari 2.000 pendaftar tanpa juga menerapkan kota berdasarkan daerah asal. Nah, sementara itu data LPDP per 14 Juli 2026 menunjukkan jumlah penerima beasiswa asal Sulawesi Tenggara ini terus juga mengalami peningkatan. Nah, sejak 2013 hingga 2026 tercatat sebanyak 501 awarding berasal dari provinsi tersebut. Nah, dari jumlah ini 304 orang telah juga menyelesaikan studi dan juga menjadi alumni, 144 orang ini masih juga menempuh pendidikan, sedangkan untuk 53 orang berada pada tahap persiapan studi. Nah, pendengar, disampaikan berdasarkan daerah asal, Kota Kendari menjadi penyumbang awarding terbanyak dengan 170 orang, disusul Kabupaten Muna sebanyak 65 orang dan Kota Bau-Bau sebanyak 56 orang. Nah, khusus untuk Kota Bau-Bau, dari total 56 awarding, 36 orang ini melanjutkan pendidikan pada jenjang magister, 13 orang menempuh program dokter, sementara untuk mayoritas ini memilih melanjutkan juga studi di perguruan tinggi dalam negeri. Nah, hingga 30 Juni 2026 kemarin, LPDP mengelola akumulasi dana abadi pendidikan ini sebesar 195,8 triliun rupiah sebagai fondasi investasi pemerintah dalam juga pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Nah, secara nasional, sejak 2013 hingga Juni 2026, LPDP telah juga mendukung 112.771 penerima beasiswa untuk program gelar serta lebih dari 590.000 peserta program non-gelar. Ya, selain itu LPDP juga mendanai 4.718 proyek riset dan juga memperkuat 23 perguruan tinggi negeri dan juga berbadan hukum atau PTMBH melalui dana abadi perguruan tinggi serta mendukung 3.753 penerima manfaat dana abadi kebudayaan. Nah, pendengar, disampaikan bahwa saja antusiasme masyarakat terhadap program LPDP juga terus meningkat. Nah, pada seleksi beasiswa LPDP tahap pertama di tahun 2026 ini, sebanyak 2.753 peserta dinyatakan lulus seleksi substansi dari total yaitu 32.794 pendaftar. Nah, ini juga meningkat sekitar 33,22% dibandingkan tahun sebelumnya.
Nah, pendengar, itulah informasi yang kami update-kan ya dari seputar Sulawesi Tenggara mengenai direktur fasilitas atau fasilitasi ya riset untuk dorong mahasiswa bau-bau untuk bisa memanfaatkan beasiswa LPDP.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Hei Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
2: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
1: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
2: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
1: Wah, bagus itu, Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
3: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Wibowo Liyo, Kelurahan Tanganapada.

0: Dengar kami cukupan segmen musik dan informasi. Saat lagi Rere Bowo akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.
1: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
3: Ini tadi.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
2: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
6: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
6: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT apa tertangkap tangan pegawai bea cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
7: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
8: Saksi apa?
9: SK Gatot bukan
8: Pak? Tersangka siapa Pak?
9: SK Gatot
8: Heru atau Pak Enos Pak?
9: Pak Gatot
8: tersangka baru ya Pak ya?
9: Ya.
8: Oke, siap.
9: Terima kasih
7: banyak. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap, telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat bea dan cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Isi tosida itu apa?
11: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Tosida Indonesia Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Tosida Indonesia ke Ombudsman.
13: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu? Sudah
11: ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
13: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
11: Dari Pak Heri ya.
13: Terus?
11: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
13: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
11: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
13: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
11: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
13: Saksi yang mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
11: Ya tidak ada yang menyaksikan.
13: Tidak ada yang menyaksikan.
12: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Tosida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Johari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Johari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Johari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
4: ABU has put together, well, internally AI policy.
5: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
3: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
6: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
3: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
8: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan

0: IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM hijau.
1: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
0: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
2: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
0: Program pemberdayaan IKM hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madesari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
5: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
4: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
5: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
6: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
5: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
4: Jadi sampai saat ini kita masih
5: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
3: Masih terkait informasi mancanegara. Sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
7: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPRO PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
8: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
7: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yaakob, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
9: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga ke tingkat nasional.
7: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: στα σφαγγονιά.
1: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده معاشر المسلمين رحمكم الله جماعة RRI dimanapun anda berada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengajarkan kita makna kehidupan melalui ujian, cobaan, dan karunia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insanul Kamil wa khairul bashar sayyidul mursalin rahmatan lil alamin, nabi yang selalu menjadi tauladan bagi kita, nabi yang telah memberikan kita contoh perilaku yang baik, nabi yang telah membawa kita dari zaman keburukan menuju zaman yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan merenungkan dua sifat yang sangat agung dan krusial dalam kehidupan seorang muslim, yaitu ikhlas dan sabar. Jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya apa itu arti kata ikhlas? Secara bahasa, ikhlas berasal dari kata khalasa yang berarti bersih, murni, atau lepas dari segala campuran. Dalam konteks ibadah, perlu juga kita ketahui bahwa ikhlas berarti memurnikan niat hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada unsur riya atau ingin dilihat, sum'ah atau ingin didengar, atau pamrih duniawi semata. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ayat ini turun sebagai teguran kepada Ahlul Kitab dan kaum musyrikin Mekah. Mereka mengaku beribadah, tapi niat mereka bercampur antara menyembah Allah dan mencari pujian atau mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Padahal Allah menegaskan kepada kita bahwa inti dari ajaran seluruh nabi adalah ikhlas. Ikhlas adalah fondasi. Tanpa ikhlas, amal sebesar apapun bisa hancur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasul bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, salat tahajud semalam suntuk, sedekah jutaan rupiah, puasa sepanjang tahun, semuanya bisa tak bernilai jika tidak dilandasi dengan keikhlasan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu juga kita ketahui bahwa tanda-tanda orang yang ikhlas, yang pertama, tidak tergantung pada pujian manusia, yaitu ia beramal baik meski tidak dilihat oleh siapapun. Kemudian yang kedua, tidak kecewa jika tidak dihargai, yaitu karena tujuannya bukan untuk popularitas,
tapi hanya semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang ketiga, yaitu konsisten dalam amal, baik saat sendiri maupun di depan orang banyak. Untuk itu, ikhlas adalah ujian hati yang tak tampak oleh manusia, akan tetapi sangat jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya mari kita bahas sifat yang tak kalah penting, yaitu sabar. Sabar bukan sekadar menahan marah. Sabar dalam Islam memiliki arti yang sangat luas. Ia adalah kemampuan untuk menahan diri, mengendalikan reaksi, dan tetap berada di jalan kebenaran meskipun keadaan sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah RRI dimanapun Anda berada, ayat ini turun kepada para sahabat muhajirin yang telah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian mereka kehilangan harta, rumah, bahkan keluarga demi mempertahankan iman. Ayat ini datang sebagai penghibur bahwa kesabaran mereka akan dibalas tanpa batas. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46 yang artinya, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini juga turun menjelang perang Badar, di mana jumlah kaum muslimin hanya 313 orang untuk menghadapi ribuan pasukan Quraisy. Allah mengingatkan kepada mereka tentang pentingnya sabar dan taat. Tanpa sabar, pasukan kecil itu bisa goyah dan kalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama menyebutkan ada tiga jenis sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, bangun untuk salat subuh, puasa di tengah cuaca panas, dan mampu menjaga dirinya dalam keadaan berwudu. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, seperti menahan diri dari ghibah, menjaga pandangan, tidak tergoda dengan yang namanya riba. Kemudian sabar selanjutnya, yaitu sabar terhadap takdir dan ujian. Contoh kehilangan pekerjaan, sakit, kehilangan orang tercinta, dan difitnah oleh orang lain. Pada intinya, tanpa sabar, keimanan tak akan bertahan di dalam diri kita. Jamaah RRI dimanapun Anda berada, ikhlas dan sabar itu ibarat dua sisi mata uang. Orang yang ikhlas akan mudah sabar karena dia yakin semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sabar pasti memiliki niat yang lurus karena dia ingin mendapatkan ridha Allah, bukan sekedar mengeluh atau tampil kuat di mata manusia. Salah satu kisah yang paling menggugah adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke kota Taif. Bukannya diterima, tetapi beliau malah dilempari batu hingga berdarah. Tapi apa respon beliau ketika malaikat Jibril datang menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif? Nabi sallallahu alaihi wasallam justru berkata, "Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui." Betapa luar biasanya ikhlas dan sabarnya Rasul. Tidak ada dendam dalam dirinya.
tidak ada amarah dalam hatinya. Beliau hanya ingin manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman kita, ikhlas, sabar tetap sangat relevan. Seorang ibu yang mencuci pakaian keluarganya setiap hari, jika dilakukan dengan ikhlas, itu akan bernilai ibadah kepadanya. Begitu juga dengan seorang ayah yang pulang malam mencari nafkah halal dengan penuh kesabaran, juga dinilai jihad. Dan seorang pelajar yang sabar dalam menuntut ilmu, berjuang melawan malas dan gangguan digital, itu adalah bentuk sabar di zaman sekarang ini. Untuk itu, bagaimana cara menumbuhkan ikhlas dan sabar dalam diri kita? Yang pertama, yaitu perbaiki niat setiap hari. Jangan menunggu sempurna, periksa niat saat akan beramal. Kemudian banyak berzikir dan membaca Al-Quran, karena hati yang dekat dengan Allah akan lebih tenang dan kuat. Kemudian kita berdoa, meminta keikhlasan dan sabar seperti doa Rasulullah SAW, yakni, ya Allah, berilah aku hati yang bersih dan sabar dalam menghadapi ujian. Kemudian berikutnya, ingat balasan akhirat. Penderitaan dunia tidak ada apa-apanya dibanding nikmat syurga. Kemudian poin yang kelima, yaitu jauhi riya. Jangan terpancing ingin dipuji. Itu adalah musuh dari yang namanya keikhlasan. Jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu, dunia ini bukan tempat untuk berlama-lama. Ia adalah ladang amal, tempat ujian, bukan untuk tempat istirahat. Tidak ada satupun dari kita yang luput dari yang namanya cobaan. Namun setiap ujian memiliki makna, setiap luka ada pelajaran, dan setiap air mata bisa menjadi saksi keimanan, asalkan kita ikhlas dan sabar dalam menjalankannya. Jangan pernah menyepelekan amal kecil yang dilakukan dengan tulus. Kadang senyum yang ikhlas kepada orang lain, sebutir nasi yang kita bagi dengan hati yang murni, ataupun doa yang tak terdengar oleh siapapun kecuali Allah, bisa lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada ibadah besar yang penuh dengan riya dan yang namanya pamer. Begitu pula, jangan pernah meremehkan kesabaran dalam diam. Setiap kita mampu menahan diri untuk tidak membalas hinaan. Saat kita menangis dalam sujud karena tak kuat memikul beban, dan saat kita memilih berprasangka baik kepada Allah ketika semua terasa gelap, itu adalah momen-momen agung yang hanya diketahui oleh Yang Maha Mengetahui. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak kita dikenal, tetapi tentang seberapa banyak Allah ridha kepada kita. Karena pada akhirnya, semua manusia akan lupa, dunia akan pergi, dan satu-satunya yang menemani kita di dalam kubur adalah amal-amal yang kita lakukan dengan ikhlas dan sabar. Mungkin hari ini kita tidak dihargai, mungkin hari ini usaha kita diremehkan, tapi yakinlah, Allah tidak pernah tidur. Dia Maha melihat, Dia mencatat setiap tetesan peluh, setiap kepedihan yang kita tahan, dan setiap amal baik yang mungkin luput dari perhatian manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Kahfi ayat 30. Untuk itu, mari kita mulai dari hari ini atau bahkan saat ini membiasakan diri memperbaiki niat sebelum beramal. Bertanya kepada diri kita, untuk siapakah aku melakukan ini? Dan saat ujian datang, katakan pada hati, aku sabar karena Allah, bukan karena lemah, tapi karena yakin balasannya lebih indah. Jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan jika hidup kita hanya sisa 1 tahun lagi, apa yang ingin kita lakukan? Bayangkan jika malam ini adalah malam terakhir kita, apakah amal-amal kita cukup untuk kembali kepadanya dengan tenang? Ikhlas dan sabarlah, karena keduanya adalah jalan menuju derajat tinggi di sisi Allah, bahkan lebih tinggi lagi dari derajat syuhada.
Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang bisa saja beramal seperti amal penduduk surga menurut pandangan manusia, padahal ia sebenarnya penghuni neraka karena niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, mari kita sudahi majelis ini dengan niat hati yang lebih bersih lagi, niat yang lebih lurus, dan semangat untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jangan tunda lagi untuk menjadi hamba yang lebih ikhlas dan sabar. Mulailah dari hal kecil, dari cara bekerja, cara kita beribadah, cara kita memperlakukan orang lain. Dan yang paling penting adalah mulailah dengan mengingat bahwa hidup ini singkat dan akhirat itu abadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa beramal dengan ikhlas dan bersabar dalam menjalani semua takdirnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian ceramah singkat yang dapat kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dengan ceramah singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami' dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami', Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah,

yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimah ya. Baru saja Anda mengikuti program acara kami, yaitu Mimbar Agama Islam, yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita, tepatnya tanggal 23 Juli 2026. Dan semoga saja apa yang telah melengkapi kebersamaan kita juga di Cape Town malam ini, yang pastinya dapat juga bermanfaat ya bagi kita semua, dan pastinya dapat juga menambah khasanah ataupun juga pengetahuan kita terkait topik yang sudah sempat juga dihadirkan untuk edisi malam ini. Kami harap Anda juga tetap stay tune di 97,8 MHz karena nantinya kami hadir dalam program acara Drama Radio. Jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital.

0: Ensiklopedia Budaya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian. Sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan. Sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir, pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulainya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru. Batik tradisional juga tetap mempertahankan coraknya yang masih dipakai dalam upacara-upacara adat karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Sandiwara Radio. Damai Hati Seorang Ibu. Naskah D. Edi Saputra.

pendukung cerita, Nur Azma Panggabean sebagai Ibu Marni. Bawa diperankan oleh Khairil El Fauzi. Fitri Doharni Daulay sebagai Oni. Anang dibawakan oleh Deni Siahaan. Teknik rekaman dan montase, Harrison Simatupang. Penata suara dan ilustrasi musik, Ril Prasetyo. Sutradara, Khairil El Fauzi.

Pendengar, cerita diangkat dengan latar belakang sikap dan perilaku kekinian masyarakat yang sering terjebak dalam pola kehidupan yang mengutamakan pamor, pamer, dan pamrih. Adalah Marni, seorang janda dari sebuah keluarga sederhana dengan tiga anak, Bawa, Anang, dan Oni, yang masing-masing punya kepentingan untuk mendapatkan warisan dari sisa harta peninggalan bapak mereka. Bawa punya ambisi untuk menjadi kepala desa, sementara Anang ingin mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai walau harus membayar dengan uang. Ibu Marni yang penyabar itu mencoba bertahan agar warisan rumah dan tanah sawah peninggalan suaminya tidak terjual untuk membiayai kepentingan anaknya, Bawa dan Anak. Rumah itu punya nilai tersendiri bagi Ibu Marni. Namun, dia tak mampu membantah keinginan anak-anaknya. Ketika kemarahan anak-anaknya tak terbendung lagi, Ibu Marni malah menyiapkan makan malam dengan makanan kesukaan masing-masing anaknya. Apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Ibu Marni? Dan apa makna yang tersirat dari acara makan malam tersebut? Dan apa pula yang dituntut Oni? Pendengar, inilah damai hati seorang ibu.

0: selamat ulang tahun, Bu. Semoga ibu sehat, panjang umur, dan murah rezeki.
1: Ya, terima kasih, Bawah.
0: Dan ini bingkisan untuk ibu. Cuma sehelai kain batik dan baju kebaya. Ibu harus tahu, aku beli 800 ribu, Bu.
1: 800 ribu?
2: Selamat ulang tahun, Ibu. Semoga Ibu tetap bahagia. Ini bingkisan untuk Ibu. Sebuah tas bisa Ibu pakai untuk pergi ke pesta.
1: Bagus sekali. Tentu mahal harganya. Dari mana kau dapat uang, Anang?
2: Ah, Ibu jangan pikirkan itu. Cuma 500 ribu aja. Sekarang giliranmu, Oni.
3: Kalau Ibu ke pesta, inilah sandalnya. Selamat ulang tahun, Ibu. Sandal ini pun tidak mahal, Bu. Cuma 300 ribu kok.
1: Terima kasih, Oni. Dari mana pula uangmu, Oni?
3: Seperti kata Bang Anang, tak usah Ibu pikirkan. Yang penting, hari ini kami senang membuat Ibu bahagia.
0: Aku yang mengajak Anang dan Oni untuk melakukannya, Bu. Hari ini, Ibu berulang tahun.

0: Rencana ini sudah lama aku persiapkan, Bu. Kapan lagi kalau bukan sekarang saatnya?
1: Sudah kau pikir-pikir bahwa apa senangnya jadi kepala desa? Tidak seperti dulu. Orang sekarang suka bertindak sesuka hati. Apalagi kalau...
0: Tentu sudah aku pikirkan, Bu. Ibu lihat, warga desa semakin dekat dengan aku. Mereka sering bertanya dan meminta sesuatu padaku.
1: Kau penuhi permintaan mereka?
0: Iya, harus, Bu. Supaya mereka tetap mendukung dan memenangkan aku dalam pemilihan kepala desa nanti.
1: Baguslah kalau begitu. Tetapi jangan kau buat susah ibu dengan keinginanmu itu. Ya, kata orang, kalau tak karena apa dan mengapa, tak mungkin tempua bersarang rendah. Orang hanya mau berteman karena ada maunya.
0: Zaman sudah berubah, Bu. Kehidupan ikut berubah. Kita bisa ditinggalkan, bahkan dilupakan, kalau kita tak pandai mendekati mereka.
1: Itulah yang tidak kau sadari, bahwa kau biarkan mereka menyimput dirimu dermawan, menganggapmu sebagai dewa penolong. Padahal ibu tahu kau tak mampu untuk itu.
0: Ah, Bu, jangan patahkan semangat ibuku.
1: Mematahkan semangatmu? Tidak, bahwa. Coba kau renungkan kembali. Apa yang bisa kau perbuat dengan desa ini yang semakin sepi, dan lihat warganya hanya orang tua lanjut usia, duda atau janda seperti ibu yang setiap harinya bekerja di sawah atau di ladang garapan sambil menjaga cucu. Sementara yang muda-muda pergi ke kota atau bahkan ke luar negeri untuk bekerja. Kau paham, bahwa? Apa maksud ibu?
0: Tetapi, aku harus maju terus, Bu. Tak mungkin aku berhenti di sini. Tidak.
1: Artinya kau benar-benar ingin menjadi kepala desa. Dan itu berarti uang, iya kan?
0: Kalau begitu, ibu sudah tahu apa maksudku.
1: Ya, karena ibu juga sudah tahu apa maunya adikmu Anang. Begitu juga apa maunya si Oni.
0: Aku yang tertua, Bu. Wajarlah kalau ibu mendahulukan aku.
1: Bahwa ada pesan bapakmu dulu pada ibu, agar ibu tidak membedakan kalian. Kalau keinginanmu tak dapat dibendung lagi, ya sebaiknya kau bicaralah pada adik-adikmu.
0: Begitu. Baik, aku akan bicara pada mereka.

0: Aku ingin tahu apa permintaan kalian pada ibu. Anang, jawab pertanyaanku.
1: Kan aku sudah ceritakan kemarin. Aku mau jadi pegawai. Ada orang dalam yang bisa membantu. Dia itu orang kabupaten. Dan sudah kami bicarakan apa dan bagaimana caranya.
0: Jadi pegawai. Ya. Pasti perlu uang.
1: Ini sudah jelas urusannya, Bang. Yang aku hadapi cuma satu meja. Satu orang maksudku. Jadi, aku minta abang mengerti. Ini demi masa depanku. Masa depan keluarga juga. Wajarlah kalau aku perlu uang untuk itu. Siapa lagi kalau bukan pada ibu aku minta.
0: Masalahnya sekarang, aku juga perlu uang, Anang.
1: Iya, aku tahu itu. Aku juga tahu orang-orang di desa ini sudah membicarakan. Abang mau jadi kepala desa di sini. Nampaknya mereka akan memenangkan abang pada saat pemilihan nanti.
0: Nah, itu. Itu yang harus aku perjuangkan. Apa kalian tidak ikut senang, ikut bangga, kalau aku bawa abangmu ini jadi kepala desa? Apa pendapatmu, Oni?
2: Aku senang saja kalau Bang Bawa jadi kepala desa, terus Bang Anang jadi pegawai.
1: Benar. Kau akan ikut bangga, Oni.
2: Kalau begitu, aku pun sudah tahu apa yang ada di kepala abang berdua. Menurutku tak ada cara lain, kecuali rumah ini dan tanah sawah yang sepetak itu.
0: Ya. Itu maksudku. Selanjutnya bagaimana kita bertiga bisa membujuk ibu untuk memenuhi permintaan kita?
1: Terus, bagaimana?
0: Ya, kita jual.
1: Terus?
0: Aku ambil bagianku, kau ambillah bagianmu. Sisanya untuk ibu dan Oni.
2: Terus, aku sama ibu tinggal di mana? Ibu tak akan mau tinggalkan rumah ini.
0: Alah, sudah. Nanti kita atur ibu mau tinggal di mana. Di rumahku masih ada satu kamar untuk ibu.
1: Baik, aku setuju. Rasanya lebih cepat akan lebih baik. Aku pergi dulu.
2: Heh, tunggu Bang Anang. Ini belum selesai.
0: Ya sudah, nanti kita lanjutkan.

0: Ibu harus tegas kepada mereka, Bu. Apa jadinya kalau rumah ini dan tanah sawah itu benar-benar terjual? Arang habis, besi binasa. Itu yang akan terjadi, Bu. Entah setan apa yang merasuki otaknya, sehingga gila jabatan. Cuma jadi kepala desa. Yang satu lagi, entah hantu apa pula yang hinggap di kepalanya. Cuma mau jadi pegawai.
1: Setiap manusia punya keinginan. Begitu juga dengan kedua abangmu itu, Oni.
0: Keinginan mereka sudah melampaui batas kemampuan kita, Bu. Ibu sadar akibatnya kalau mereka gagal. Kita bakal tak punya apa-apa lagi. Dan ibu hidup menumpang, walau pada anak sendiri.
1: Oni, apa pula salahnya kalau ibu menumpang pada Bawa abangmu itu?
0: Ibu lupa, Bang Bawa itu masih mengontrak rumah. Sementara Bang Anang mau tinggal di mana?
1: Ibu akan tetap menjaga pesan almarhum bapakmu. Bahwa ibu harus selalu membahagiakan kalian. Ibu tak bisa mengecewakan abangmu.
0: Ibu salah mengartikan pesan almarhum bapak. Membahagiakan kami bukan berarti dengan menghabiskan apa yang ditinggalkan bapak untuk kita.
1: Biarlah, Oni. Tak ada lagi yang ibu kejar dalam hidup ini. Siapa tahu abang-abangmu itu berhasil. Ya, mungkin arwah bapakmu ikut merasa bahagia di sana.
0: Tidak, Bu. Besok aku bicarakan lagi hal ini dengan Bang Bawa dan Bang Anang.
1: Ya, sudah. Tidurlah. Malam pun sudah larut.

0: Sekarang aku ingin ketegasan kalian berdua.
1: Oni?
2: Hei, apa-apaan ini?
0: Semalaman ini aku tak tidur memikirkannya. Aku tidak setuju rumah dan tanah sawah kalian jual.
1: Hmm? Kau dengar apa katanya, Anang? Semalaman tidak tidur, tidak setuju kalian jual. Kalian, itu artinya kita berdua, Anang. Apa pula haknya melarang kita?
2: Apa pula hakmu melarang kami, Oni? Ibu saja tidak keberatan.
0: Benar. Pada zahirnya ibu tidak keberatan. Tetapi batinnya menangis dan tidak rela.
1: Kemarin sudah kami katakan, Oni. Ada bagian ibu dan juga untukmu.
2: Kami berusaha merubah nasib. Apa itu salah?
1: Kesempatan sedang terbuka, Oni. Nah, untuk meraih kesempatan itu diperlukan biaya.
2: Itu sebabnya kami minta kesediaan ibu untuk menjual rumah dan tanah sawah.
1: Jadi, jangan kau tuduh kami mau menang sendiri. Inilah saatnya kita mengangkat martabat keluarga di desa ini.
2: Bang Bawa betul. Ini kesempatan kita untuk lebih dihormati warga desa.
0: Orang lain juga punya keinginan yang sama seperti abang berdua.
1: Bedanya, warga desa melihat kita lebih berpunya daripada yang lain. Jelas? Itulah sebabnya.
0: Harus menjual rumah dan tanah.
1: Ini pengorbanan, Oni.
2: Sudahlah, Bang. Tak akan mengerti dia.
0: Pengorbanan? Pengorbanan apa? Kalau harus menghabiskan semua peninggalan Bapak. Abang berdua bukan ahli waris yang baik. Yang menjaga harta dan warisan orang tua. Abang berdua seperti perampok.
1: Jaga bicaramu, Oni. Kau sebut kami perampok.
0: Lalu, aku harus sebut apa? Abang mengejar kebanggaan sendiri agar dipuji orang tanpa hirau akibatnya bagi keluarga. Abang berdua tidak kasihan pada ibu. Jelas, ibu tak akan mampu membantah keinginan abang berdua. Maka biarlah aku yang menjadi sasaran kemarahan Bang Bawa dan Bang Anang.
2: Bang Bawa, sudahlah. Percuma kita teruskan pembicaraan ini. Yang jelas, aku pun tak hendak mengecewakan orang yang menjanjikan pekerjaan itu.
0: Terserah. Kalau ini menjadi awal perpecahan kita, aku tetap akan membela ibu.
1: Abang juga tetap akan membela ibu. Tentu juga membelamu, Oni. Begitu juga dengan Anak.
2: Iya, sudah pasti itu.
0: Cuma ibu yang tahu apa yang aku inginkan.
1: Tunggu, tunggu, Oni. Jangan pergi dulu.
0: Seumur hidupku, baru hari inilah aku merasa kecewa paling berat. Dan kekecewaan itu disebabkan oleh abang berdua.

0: Ayo ambil tempat duduknya masing-masing. Malam ini kita makan bersama. Jadi kau pulang besok, Bawa?
1: Jadi, Bu. Sudah 3 hari kutinggalkan Erna dan anak-anak.
0: Iya, sampaikan salam ibu kepada mereka. Katakan ibu sehat-sehat saja. Itu ada sate dan usus ayam kesenanganmu.
1: Iya, Bu. Pasti enak ini. Ibu, biarlah aku ambil sendiri.
0: Anang, itu ada gurami sambal kecap kesukaanmu. Yang ini sayur lodeh. Nah, ini sudah ibu ambilkan.
2: Iya, Ibu.
0: Oni, kenapa diam saja? Biasanya kau yang paling ribut. Untuk Oni, ibu buatkan oseng-oseng dan telur dadar yang dicampur irisan kacang panjang. Nah, ini nasimu, Oni. Ambil. Ayo kita mulai makan. Kita makan sambil ngobrol. Kalian tentu ingat kursi satu yang kosong itu.
1: Ibu benar. Bukankah Bapak dulu selalu duduk di kursi itu? Apalagi jika kita makan malam seperti sekarang ini.

0: 5 tahun sudah Bapak meninggalkan kita. Kalian lihat ruangan dan letak meja makan ini tak pernah Ibu rubah bentuk dan susunannya. Maksud Ibu, biarlah tetap seperti itu. Agar kita selalu ingat apa-apa yang pernah Bapak ceritakan di meja makan ini. Ayo, ditambah nasimu bawah, Anang.
1: Anang, aku minta ikan guraminya satu ya.
2: Iya, ambillah. Oni, minta dadarnya ya.
3: Ya, ambil.
0: Ibu merasa bahagia kalian bisa tetap rukun. Bagaimana dengan rencanamu itu, Bawa?
1: Ya, aku yakin, Bu. Ibu pasti paham dan mendengar cerita orang-orang di sini.
0: Ya, baguslah kalau begitu. Kau, Anang?
2: Aku sudah pasti, Bu. Sayang kalau kesempatan ini jatuh ke orang lain.
0: Dan kau, Oni?
3: Aku, ya, itu. Akan melanjutkan kuliahku yang tertunda.
0: Ya, ibu paham semua. Angan burung mencari dahan. Angan manusia mencari perlindungan. Kata orang, kita tak akan pernah bisa membuat dadar tanpa memecahkan telur. Ibu bahagia sekali kemarin kalian buat acara ulang tahun untuk ibu. Dan malam ini kita masih bisa makan bersama di meja ini. Ibu berharap kalian dapat mengambil hikmah dan makna kebersamaan kita malam ini. Ya, dari meja makan ini. Ibu jadi ingat paman kalian yang ditransmigrasi Kalimantan dan bibi kalian yang punya panti jompo juga pernah makan bersama di meja ini. Rasanya terlalu banyak pesan-pesan bapak kalian di meja ini yang pantas menjadi ingatan. Misalnya, syukuri apa yang ada di dalam piringmu dan jangan sisakan sebutir nasi pun dalam piringmu ketika makan. Dan ibu rasa kalian pun sudah tahu apa jawaban ibu atas permintaanmu, Bawa, dan kau, Anang.

bahwa Anang dan kau Oni menutup makan malam kita ini, ingatlah pesan Bapak, jaga kerukunan kalian, ikhlas bersaudara, jangan berbuat sesuatu dikarenakan pamor, jangan lakukan sesuatu karena untuk pamer, dan jangan membantu atau memberi sesuatu karena mengharap pamrih.

Pendengar, suasana makan malam itu berakhir dengan serba diam. Masing-masing membawa jalan pikirannya. Esok paginya, Bawa dan Anang masih terlihat diam, tak sanggup berkata apapun pada ibunya. Oni dengan isak tangisnya mencoba tegar mengantarkan ibunya ke panti jompo. Agaknya sesuatu telah terjadi ketika Hening menyapa acara makan malam mereka tadi malam.

Demikian Sandiwara Radio, Damai Hati Seorang Ibu, naskah D. Edi Saputra, produksi Radio Republik Indonesia Sibolga. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun ada berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu. Oke, seperti biasa kurang lebih 60 menit ke depan ya kembali lagi kami menanti pendengar yang ingin juga berpartisipasi bersama kami, baik itu di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kita. Oke, satu lagu persembahan dari kami tadi ya sudah juga melengkapi kebersamaan kita dan semoga saja bisa juga menghibur Anda di suasana malam ini ya. Oke, langsung saja ya kita coba menyapa rekan alam. Sudah ada ya, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam.
1: Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, ini dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Inda.
0: Dengan Inda di mana lagi nih ya? Di Sopeng ya.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Teratus.
0: Saya kalau lupa Inda, saya ingat saja kali lawar begitu ya.
1: Awas tiga lah.
0: Jadi kalau saya ingat kali lawar, saya ingat Inda di Sopeng begitu. Kalau saya
1: lupa. Baru kisah ini, baru kisah disamakan dengan kali lawar ini.
0: Ini kayaknya baru keluar ya.
1: Awas tiga.
0: Kayaknya baru keluar ini jam 10 malam ya.
1: Awas kita sendirinya dekat di sini nyuruh naik motor udah tadi.
0: Karena kali lawar memang biasanya keluar malam-malam, tengah malam juga bisa itu.
1: Iya, kali lawar di sini kalau maghrib itu sudah keluar.
0: Jadi lagi apa ini? Santai-santai saja ya.
1: Lagi santai Kak, menyetor Rere di gitar.
0: Lagi makan buah santai-santainya ini.
1: Memangnya kali lawar makan buah. Sembarat.
0: Iya, siapa tahu ya. Siapa tahu lagi santai-santai gila, sambil dengar radio makan buah makan. Begitu.
1: Hilang di sini. So.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Oh, tak ingin sendiri Kak.
0: Tak ingin sendiri ya?
1: Iya, harus ditemani sama air di bawah.
0: Iya, memang paling asik itu ditemani dengan lagu-lagu nostalgia atau lagu lawas sambil makan buah begitu. Di kali lawar lagi. Kalau di Sopeng ini, ini lagi musim apa di sana ini?
1: Musim kemarau kan, gak ada musim di sini.
0: Ini sudah masuk musim rambutan dan juga durian ini.
1: Oh, kalau durian kayak itu di Palopo.
0: Di Palopo
1: kalau
0: ya.
1: Kalau sini biasanya buah naga tapi sudah lewat. Mangga juga ini.
0: Iya,
1: lagi ini. Nunggu-nunggu lagi musim apa lagi nanti ke depannya. Karena musim kemarau sih Kak.
0: Iya ya. Kalau musim durian kayaknya kali lawar enggak suka ya. Dengan buah naga juga begitu ya. Kalau mangga memang
1: Kali lawar terus juga kali lawar.
0: Kalau mangga memang makanan favoritnya begitu. Iya kan?
1: Memang makanan favoritnya itu mangga Kak, tapi dia tidak makan. Nah, kalau mangga di sini dia keluar daerah.
0: Lu keluar daerah ya. Berarti Kak, bagus kalau lawarnya mengerti begitu ya.
1: Ih, mengerti dia jaga campurnya. Dia makan itu di luar daerah gitu.
0: Itu kalau baliknya jam berapa itu biasanya?
1: Balik subuh Kak.
0: Oh iya keluarnya.
1: Menjelang fajar sudah bertengger lagi di atas sana di Pulau Asem.
0: Iya, berarti balik sebentar subuh ya baliknya ya. Oke, lagunya sudah ada ini ya. Tak ingin sendiri gitu ya.
1: Iya, lagu.
0: Oke, semoga saja balik sebentar subuh ini ya.
1: Oke, karena lagunya selesai saja buat kakak. Lagi menyamakan aku dengan kelelawar dan operatornya di belakang. Siapanya selamat malam semua buat pendengar El Bawa tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Inda di Sopeng sudah juga berpartisipasi bersama kami ya di line telepon kami di 0402-2823-994. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp lagi ya. Oke, halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Oke, sayang sekali suaranya tidak jelas ya. Baiklah, kita coba menyapa lagi di line telepon ya. Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu. Halo. Oke, terputus. Baiklah, mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon kami ataupun juga di line WhatsApp ya. Dan mungkin buat mendengar tadi yang baru saja terputus di line WhatsApp kami, mungkin bisa gabung di line telepon di 0402-2823-994. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
2: Request lagunya Doa di Tengah Malam.
0: Iya, ini dengan siapa?
2: Dari Sony Dio.
0: Hah? Halo?
2: Halo.
0: Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Agus di Keraton.
0: Dengan Mung Agus di Keraton. Oke. Lagunya tadi lagu siapa? Ini lagu lawas loh.
2: Gimana?
0: Lagu lawas.
2: Ya lagu lawas.
0: Yang nyanyi siapa tadi?
2: Kok ini suaranya gak jelas ya?
0: Oke lah, baiklah. Mudah-mudahan bisa gabung kembali ya di line telepon kami di 0402-2823-994 ya. Oke, kita break dulu rekan Alam. Langsung saja kita hadirkan lagu persembahan dari Mbak Indah di seputaran Sulawesi Selatan ya. Di Sopeng ada lagu dari Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: деньги врать.
1: Oke, pendengar, terima kasih masih stay tune ya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Ada lagu persembahan dari Mbak Indah tadi ya di Sopeng yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di sesi yang pertama. Oke, kami coba menyapa ya di sesi yang kedua langsung saja rekan alam. Sudah ada ya? Oke, kita coba menyapa di line telepon kita. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
2: Halo.
1: Oke, ruang rindu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Andis ya. Apa kabar Bung Andis, sehat ya?
2: Baik-baik.
1: Baik-baik, alhamdulillah. Oke, ini saya kira sudah tidur ini, belum ya?
2: Dengar-dengarnya dari Gito lah tadi.
1: Oke, baik. Ini mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Algoritma, aku tak biasa.
1: Aduh, harus biasakan begitu.
2: Aku gak biasa.
1: Iya, makanya saya bilang harus biasakan gitu.
2: Biasa lagi. Biasa lagi.
1: Oke, baik. Jadi lagi santai-santai saja ya di suasana malam ini.
2: Santai.
1: Ya. Oke, spesial lagunya buat siapa nih? Aku tak biasa.
2: Jadi dalam namanya selamat bertugas sesuai buat yang selalu bersama keluarga.
1: Amin, sama-sama.
2: Lebih banyak kalau berkah. Ya, semuanya selamat datang di Jablong. Selamat malam, semoga semuanya sehat dan selalu.
1: Oke, baik.
2: Ini Sopeng ya?
1: Iya, di Sopeng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Galendo, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman kembali ya, buat Bung Andis ini salah satu warga Kota Bau-Bau sudah juga bersama kami ya. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga di suasana malam ini. Kita coba menyapa lagi ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, ruang rindu. Halo.
3: Halo.
1: Iya, ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Ini dengan siapa dan di mana ini?
3: Apa?
1: Ya, ini dengan siapa dan di mana ini?
3: Halo Bung Ganteng, Abang Ganteng.
1: Saya geli kalau laki-laki yang bilang begitu.
3: Halo?
1: Halo?
3: Iya, jarangnya Bung Sabung Yuda.
1: Oke, ini dengan Bung Andi ya?
3: Iya, betul. Ya.
1: Oke, kabar sehat juga Bung Andi ya?
3: Iya, sehat. Bung Yuda sehat juga kan?
1: Iya, alhamdulillah saya juga ini masih sehat-sehat juga nih.
3: Iya.
1: Jadi lagi apa ini?
3: Lagi santai, mendengarkan Bunda lagi mendengar.
1: Oke, di sana cerah juga ya?
3: Cerah sekali, secerah hati saya dengan Bunda.
1: Waduh, saya galau ini malam.
3: Sambil minum kopi, sambil makan martabak.
1: Sambil minum kopi, sambil makan martabak begitu ya. Wah. Itu paling mantap kayaknya itu ya, sambil minum kopi, makan martabak. Aduh. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini? Halo?
3: Halo.
1: Iya, lagunya ini mau pilih lagu dari siapa ini?
3: Ya, Indrawari.
1: Ini lagu lawas loh ini, Mas.
3: Oh, lagu lawas. Lagu lawas.
1: Yoi.
3: Lagunya Merendelina aja.
1: Judulnya apa itu?
3: Untuk Sebuah Nama.
1: Untuk Sebuah Nama ya?
3: Iya.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Mumpung lagunya sudah ada dan mumpung semoga saja kan? Ini bukan pertemuan terakhir ya untuk kita berdua mumpung begitu ya.
3: Bukan hanya berdua dengan Bang Zuli.
1: Oke, spesial lagunya buat siapa ini? Silakan.
3: Bang Zul.
1: Saya tidak mau apa ya. Kalau Bang Zul ada di situ, saya tidak mau jawab begitu. Harus dia gabung malam ini. Halo?
3: Bang Zul. Bang Zul tidak diterima, Bang Zul. Lewat sendiri aja, Bang Zul.
1: Pokoknya harus masuk sendiri begitu. Jangan nebeng.
3: Tidak bisa. Kalau buat Bung Zul aja lah kalau gitu. Buat Bung Zul, buat Purnama Sari, buat Sari, buat Ucan, buat Yunus, buat Bunda Tiara, Bunda Emil, Ali dan semuanya aja tanpa kecuali.
1: Oke,
3: okay, baik. Oke, Bung Zul lewat jendela Bung Zul.
0: Sebentar.
1: Saya tolak begitu. Kalau ada Bung Zul situ, rekan alam langsung reject begitu ya.
3: Oke lah.
1: Oke.
3: Udah jadi.
1: Oke, baik. Terima kasih ya, Bung Andi ya.
0: Sebentar saya ke Bung Zul.
1: Iya, saya akan reject begitu Bung Zul ya. Oke, terima kasih buat Bung Andi ini sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Semoga saja buat Bung Zul ini bisa gabung juga bersama kami dan pastinya memilih lagu untuk menghibur kita ya di sesi yang ketiga nantinya. Oke, kita break dulu karena sudah ada dua lagu persembahan ini dari Opa-Opa ya. Ada Opa Andis di Kota Bawau-Bawau dan juga Opa Andi di seputaran Batam ya. Kita tunggu Dato Zul ya. Semoga saja bisa bergabung juga bersama kami di sesi yang ketiga nantinya di acara Ruang Rindu.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, lanjut saja.
0: Balas buku.
1: Hah? Nggak seru?
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung
1: perceraian. Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asdin sebagai owner Wally Snack. Dengarkan terus Radio Republik Indonesia Bau-Bau di frekuensi 99,4 FM dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan aplikasi Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada dua lagu persembahan tadi ya, lagu persembahan dari Bung Andis ya, dan juga persembahan dari Bung Andi. Ada lagu dari Alda Risma dan juga lagu dari Meriam Belina ya. Oke, kami coba menyapa lagi ya di line telepon kami di 0402-2823-994. Nah, pendengar juga yang mungkin baru saja bersama kami di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RR Digital ya. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, karena sudah memilih kami RR Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda di acara Ruang Rindu. Oke, kita coba menyapa ya, langsung saja rekan alam. Sudah ada, oke, halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Bang Zul.
0: Dengan Bang Zul, ini dato-dato ini ya, yang gabung semua di malam ini.
1: Saya mau tanya dulu nih, kenapa tadi tidak mau dia sama-sama Bung Andi tadi? Kenapa dia bisa terima saya?
0: Iya, karena saya tahu begitu, saya harus tunggu telepon dari Bung Zul sendiri nih.
1: Oh, begitu ya.
0: Jadi lagi apa nih, santai-santai juga nih?
1: Lagi, sebenarnya saya sudah baru bangun tidur ini.
0: Baru bangun tidur, malam ini baru bangun tidur?
1: Iya, saya sudah tidur jam selesai maghrib.
0: Oh gitu ya. Biasanya itu ada tanda-tanda memang itu ya. Kalau sudah mau pergi itu memang bawahannya ngantuk terus begitu. Bawahannya ya ngantuk-ngantuk terus itu. Dan kalau orang bilang katanya itu dilihat dari daun telinganya begitu. Kalau daun telinganya sudah layu itu ya.
1: Saya mau tanya dulu nih, kenapa kalau di area-area lain itu dia bisa kita gabung-gabung seperti tadi? Kalau di area lain seperti di Pak-Pak, di Ranai, bisa kita berbincangnya 3 orang.
0: Iya, kalau di area-area bau-bau memang ada aturan mainnya begitu.
1: Oh begitu ya?
0: Oh begitu ya? Iya, kalau terlalu banyak yang gabung atau apa ya, atau sambung begitu, rame nanti begitu ya.
1: Tapi juga sudah tahu juga.
0: Iya, karena penyiarnya ini hanya mau berbicaranya satu orang saja begitu.
1: Oh begitu ya. Nanti saya informasinya ya.
0: Iya rekan alam ya. Iya katanya memang. Karena kalau kita face to face itu atau bagaimana ya? Kita bicara dua orang itu memang lebih asik daripada rame-rame begitu. Iya. Jadi biarkanlah yang dengar itu rame, tapi yang bicara itu hanya dua orang begitu.
1: Oh begitu ya.
0: Tapi yang dengar harus rame begitu.
1: Oh ya. Terima kasih.
0: jadi mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Pus-Pus, Mari-Mari.
0: Mari-Mari ya?
1: Iya.
0: Mari kemana?
1: Mari-Mari. Mari-mari kita kemana saja.
0: Iya, kalau yang kesana jangan ajak-ajak saya begitu ya, karena saya masih masih belum begitu, masih belum ya. Saya harap sih, karena saya ini masih mau.
1: Makanya saya pilih mari-mari supaya saya panggil Bung Zul dah.
0: Karena saya ini masih mau apa ya, perbanyak amal begitu.
1: Berarti selama ini amalnya masih kurang ya.
0: Amalnya masih kurang memang begitu ya. Selain kita masih hidup pasti amalnya masih kurang jadi ya.
1: Oh iya begitu.
0: Tapi kalau mari-mari jangan ajak saya begitu. Itu yang nyanyi Kus Plus ya?
1: Iya Kus Plus ya.
0: Kus Plus mari-mari.
1: Ada tuh.
0: Ada gitu.
1: Nah, saya menyapa dulu kalau begitu. Yang pertama-tama itu Bung Zul dan operator Cilegon keluarga. Ada Bang Ali tadi yang baru lewat. Sukses selalu.
0: Dan amin.
1: Bung Jadi Kutambari, Bung Leman di Lampung, Bung Widi di Tokyo sana. Bang Benny juga di Manado, Rani di Ternate. Kemudian ada Bung Tegar yang ada di Keraton. Rizka dan Bung Mas Agus tadi ya, baru lewat di Keraton juga. Kemudian ada Roman di Lemangga, Bung Andi di Durongkoga. Siapa lagi? Semua saja pendengar RRI.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu ya. Oke, termasuk kembali ya buat Bung Zul ya, alhamdulillah sehat-sehat juga di malam hari ini. Sudah ada lagu yang dipilih, ini salah satu lagu lawas juga ya, lagu dari Kus Plus dengan judul Mari Mari ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya, satu penelpon di line WhatsApp. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ini ya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Agus di Keraton.
0: Dengan Agus di Keraton. Baik, sehat ya,
2: iya.
0: Agus ya.
2: Alhamdulillah. Sehat. Gimana sebaliknya?
0: Ya, alhamdulillah kami juga sehat-sehat di malam ini. Oke. Okay.
2: Alhamdulillah juga.
0: Baik, Bung Agus
2: request
0: mau
2: request lagu. Request lagunya Doa Malam dari Dian Piscesa.
0: Doa Malam ya.
2: Iya.
0: Doa Malam. Dian Piscesa. Kenapa?
2: Ada.
0: Kenapa lagu ini?
2: Ada ya.
0: Iya, masih dicarikan. Saya tanya kenapa lagu ini begitu.
2: Ya, punya kenangan tersendiri.
0: Punya kenangan tersendiri ya. Oke, okay. Berarti kalau tidak ada Doa Malam, saya hadirkan saja Doa Makan gitu ya. Iya, mau. Oke, okay, lagunya sudah ada nih, Dian Piscesa, Doa Malam.
2: Lagu ini dispesialkan buat istriku yang tercinta yang di sebelah, Rizka.
0: Kok sudah kawin dia itu ya?
2: Iya.
0: Tidak ada undangannya begitu. Saya kira belum kawin, ternyata sudah begitu ya.
2: Terus salamnya buat semuanya saja, tanpa terkecuali juga buat bang penyiarnya, selamat bertugas.
0: Oke.
2: Oke, okay. Sekian, assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Agus ini sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Dan alhamdulillah sehat-sehat juga di malam ini. Dan nampaknya menjadi penelpon terakhir ya kebersamaan kita juga di acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 23 Juli 2026 ya. Namun kamera pada masih tetap stay tune di 97,8 MHz karena nantinya untuk melengkapi kebersamaan kita, kami hadir dalam program acara Jazz Music untuk menemani Anda juga pendengar yang mungkin saat ini sudah bersiap-siap ya untuk beristirahat malam. Oke, kita akhiri rekan alam di akhir kata, wabillahi taufiqul hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Ruang Rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbo 5.

0: Iya.
1: Astaga deh, bisanya kok coret-coret itu situs peninggalan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau situs peninggalan leluhur kita itu dilindungi dengan undang-undang.
2: Pelestarian warisan budaya adalah tindakan dan langkah yang harus diambil untuk melindungi dan memelihara warisan budaya kita.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ucapan terima kasih ini kuberikan kepada Bapak tukang tambal ban yang telah menolongku. Beberapa waktu yang lalu, ketika ban motor saya kempes sepulang dari mengikuti kajian Islam rutin tiap pekan di rumah teman, saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Malam terasa begitu dingin karena saat itu musim hujan. Akan tetapi, segala puji bagi Allah. Saat itu, saat banku kempes, hujan tidak turun. Sambil menuntun sepeda motor, saya berjalan menelusuri jalan mencari tukang tambal ban. "Ada apa, Mas?" tanya seorang pemuda yang duduk-duduk di depan rumah. "Ban saya bocor. Daerah sini mana ya tukang tambal ban yang masih buka?" tanya saya. "Wah, sudah pada tutup semua, Mas. Adanya di dekat jalan raya, tapi cukup jauh," jawabnya. "Makasih, Mas," ucapku sambil menghela nafas. Karena cukup jauh, saya harus berjalan lagi sampai ke jalan raya. Alhamdulillah, saat itu saya ditemani ustadz saya, Pak Nur. "Jazakallah, Pak, yang tidak tega meninggalkanku sendiri." Kemudian, ia menemaniku berjalan menelusuri malam untuk mencari tukang tambal ban. Setelah 1/2 jam berjalan, akhirnya saya menemukan tukang tambal ban. Tapi Allah berikan ujian lagi kepada saya. Sang tukang tambal ban tidur. Ia tidak bisa dibangunkan. Mungkin memang beliau tidak mau bangun. Karena sudah saya goyang-goyang tubuhnya, tetap saja tidak bangun. Saya pun mencoba memahaminya. Malam-malam begini mungkin beliau sudah terlalu kecapean untuk membantu kami. Perjalanan pun kami lanjutkan. Hingga akhirnya kami menemukan tukang tambal ban yang sedang menambal ban sebuah motor. Alhamdulillah, batinku lega rasanya. Saya senang luar biasa. Sambil menuntun motor tuaku dengan semangat, rasa capek di jalan tiba-tiba sirna seketika. Sambil menunggu tukang tambal ban menyelesaikan pekerjaannya, saya pun merenung. Masya Allah, betapa mulianya pekerjaan Bapak tukang tambal ban ini. Karena saya baru merasakan bahwa sangat berharganya keberadaan mereka. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh hanya untuk mencari jasa seorang tukang tambal ban. Coba saja kalau tidak ada mereka. Tidak ada orang yang berprofesi sebagai tukang tambal ban. Entah bagaimana nasibku. Dari kejadian ini, saya pun sadar bahwa setiap pekerjaan, setiap profesi adalah baik. Kita tidak boleh mengucilkan profesi orang lain, karena suatu saat kita akan memerlukan jasa mereka.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi disiarkan berjaringan Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: memulainya dengan segala sesuatu yang baik ya, pendengar. Lalu jangan lupa juga untuk selalu bersyukur di setiap harinya saat kita terbangun juga ya, pendengar. Dan pasti kita juga harus mengawali pagi ini dengan rasa sayang, terutama sayang dengan diri sendiri, kemudian sayang dengan orang di sekitar kita, dan juga jangan lupa untuk menebarkan senyum yang gembira. Pada dasarnya ya, pagi yang hari ini kita rasakan adalah kalau bisa dibilang adalah rezeki ya, karena ini atas izin Allah kita bisa bangun di pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kendari.
1: Ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babylon, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Mendapat 500 dari target yang sebelumnya dari 1000 itu, sehingga target kami 1500. Dan untuk 500 itu kami juga sudah ukur. Sampai saat ini pengukuran sudah 330. Dan kami upayakan pengukuran itu bulan ini selesai.
2: Bahwa potensi untuk musim kemarau dalam menghadapi kekeringan dan kebakaran lahan itu dimulai dari dasarian pertama itu, yaitu Juni, sampai dasarian kedua di bulan, dasarian ketiga bulan Juni.
3: Selamat pagi dari Jalan Limbawulio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu dua pokok berita utama. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional 2026 sebagai momentum membangun kembali komunikasi antar orang tua dan anak. Pemerintah bersama DPRD Buton Selatan kompak dorong percepatan pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola pemerintah yang lebih inovatif. Inilah Warta Kepton pagi ini selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Laode Muhammad Syahribol. Kita ke berita yang pertama. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maksud kami Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau, Abdul Rahman, mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 sebagai momentum membangun kembali komunikasi antar orang tua dan anak. Mengenal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
4: Hari ini salah satu yang terputus itu adalah komunikasi. Komunikasi sudah tidak terbangun antara orang tua dengan anak.
5: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 KAB Kota Bau-Bau, Abdul Rahman mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 sebagai momentum membangun kembali komunikasi antara orang tua dengan anak. Menurutnya, komunikasi yang mulai renggang membuat anak semakin rentan terhadap berbagai ancaman termasuk di ruang digital.
4: Hari ini salah satu yang terputus itu adalah komunikasi. Komunikasi sudah tidak terbangun antara orang tua dengan anak. Jadi, di mana sebenarnya peran kita orang tua agar kembali terbangun ini masalah komunikasi ini? Tentu banyak ruang-ruang, misalnya ketika kita makan, kita bisa berkomunikasi dengan anak. Kita mengajak, kita sebagai orang tua, kita tanya saja, apa saja. Pelajaran di sekolah, bagaimana lingkup berteman dengan siapa, dan kemudian mungkin juga di tempat-tempat rekreasi, di tempat-tempat mungkin membersihkan halaman, mungkin kalau dulu misalnya orang-orang tua kita kalau mencucinya itu mencucinya sama-sama, dilibatkan anaknya. Jadi ada ruang ketika misalnya kita bertemu dan saling berkomunikasi dengan anak.
5: Abdul Rahman menjelaskan, DP3 KAB Kota Bau-Bau telah menjalankan program parenting di 8 kecamatan sejak akhir 2025. Program tersebut bertujuan memperkuat pola asuh orang tua agar anak mendapatkan pengasuhan yang baik, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Selain memperkuat pola asuh, program tersebut juga mengedukasi orang tua agar lebih aktif mendampingi anak saat menggunakan gawai dan media sosial. Menurutnya, pengawasan keluarga menjadi benteng utama untuk mencegah anak terpapar konten negatif. Abdul Rahman mengatakan, orang tua perlu meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak, misalnya saat makan bersama, membersihkan rumah, atau melakukan aktivitas keluarga lainnya. Dari komunikasi sederhana itu, orang tua dapat mengetahui kondisi psikologis, pergaulan, hingga persoalan yang sedang dihadapi anak. Abdul Rahman mengingatkan, anak yang kehilangan kedekatan dengan orang tua cenderung mencari tempat lain untuk bercerita. Kondisi itu dapat berbahaya apabila anak bergaul dengan lingkungan yang juga memiliki masalah atau berkenalan dengan orang asing melalui media sosial.
4: Apalagi anak-anak sekarang ini sudah curhatnya di tempat ngopi-ngopi. Lebih berbahaya lagi kalau dia ternyata curhatannya itu juga sama-sama bermasalah. Yeah. Masa anak-anak yang punya masalah, ya tambah akhirnya tidak menyelesaikan masalah, tambah ruwet masalah itu.
5: DP3 KAB Kota Bau-Bau juga terus mendorong penguatan literasi digital dan pengawasan berbasis keluarga. Kedepan, DP3 KAB Bau-Bau membuka peluang berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperkuat edukasi penggunaan ruang digital yang aman bagi anak-anak. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama DPRD Buton Selatan kompak mendorong percepatan pembangunan daerah melalui penguatan sektor keunggulan, peningkatan kualitas SDM dan tata kelola pemerintah yang inovatif. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
6: Memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
7: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama DPRD menegaskan komitmen mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif. Komitmen itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD memperingati hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, menilai usia 12 tahun menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan agar pembangunan semakin berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, Buton Selatan memiliki modal besar berupa sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, dan modal sosial masyarakat yang kuat. Seluruh potensi tersebut harus dioptimalkan melalui pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.
6: Kami mengharapkan pula kiranya pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan benar-benar memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Selatan.
7: Sejalan dengan itu, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios menegaskan sektor kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Adios, pengembangan potensi lokal harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik agar Buton Selatan mampu meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional. Dengan arah pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap seluruh potensi daerah dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian, membuka lebih banyak peluang kerja, serta menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
6: Hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan mengusung tema bersama membangun Buton Selatan yang sejahtera, berbudaya, dan berdaya saing. Tema tersebut bukan sekedar slogan, melainkan arah pembangunan yang menggambarkan cita-cita bersama dalam membangun daerah.
7: Di akhir pernyataannya, Muhammad Adios mengajak seluruh komponen masyarakat menjadikan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan sebagai momentum mempererat persatuan, meningkatkan semangat pengabdian, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Memasuki usia ke-12 tahun, Kabupaten Buton Tengah menegaskan arah pembangunan yang berfokus pada percepatan transformasi ekonomi maritim, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan optimalisasi program strategis pemerintah pusat sebagai upaya mendorong kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Buton Tengah Dr. Ashari saat memimpin upacara peringatan HUT ke-12 Kabupaten Buton Tengah di pelataran kantor Bupati Labungkari pada Kamis 23 Juli 2026. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini tengah memperjuangkan sejumlah program prioritas, di antaranya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Sekolah Nasional Terintegrasi, Gudang Pangan Perumbulok, hingga pengembangan kampus berbasis sains dan teknologi kemaritiman. Di sektor kelautan, Pemkab Buton Tengah juga mengembangkan konsep transmigrasi maritim bersama tim Universitas Gadjah Mada untuk mengoptimalkan potensi komoditas unggulan seperti lobster, ikan teri, udang, dan kepiting rajungan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus membuka peluang Buton Tengah menjadi daerah pengekspor hasil perikanan, khususnya lobster. Kita ke berita yang terakhir, peringatan Hari Koperasi Nasional, pemerintah Kota Bau-Bau akan menggelar pasar murah untuk tekan inflasi. Mengenal tersebut, kembali laporan reporter dari Bau-Bau, Hairul Mulko.
8: Sehingga Hari Koperasi untuk tingkat Kota Bau-Bau baru akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 ini.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau akan memanfaatkan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 sebagai momentum membantu masyarakat menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok. Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Pemkot Bau-Bau menggelar pasar murah yang dipusatkan di Kota Mara pada Minggu 26 Juli 2026 sebagai salah satu langkah pengendalian inflasi daerah. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Bau-Bau Suarmawati mengatakan, kegiatan tersebut sengaja dirangkaikan dengan Hari Koperasi meski pelaksanaannya mundur dari peringatan nasional 12 Juli karena penyesuaian agenda pemerintah daerah.
8: Sehingga Hari Koperasi untuk tingkat Kota Bau-Bau baru akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 ini. Tentu pelaksanaan ini adalah bentuk konsolidasi, bentuk kemitraan kami dengan beberapa stakeholder yang terlibat, diantaranya bahwasannya karena ini Hari Koperasi maka yang menjadi penggerak utamanya adalah dari para pengurus koperasi di Kota Bau-Bau.
7: Lebih lanjut, Suarmawati menyebutkan komoditas yang disediakan antara lain bawang merah, bawang putih, berbagai merek minyak goreng premium, beras SPHP dari Bulog, serta beras premium. Seluruh kebutuhan pasar murah didukung oleh Bank Indonesia, termasuk pembiayaan sarana dan prasarana pelaksanaannya. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disiapkan bersama Dinas Kesehatan, serta kegiatan donor darah bekerjasama dengan PMI Kota Bau-Bau dengan target mengumpulkan 50 kantong darah.
8: Kita tahu bahwa inflasi Kota Bau-Bau saat ini cukup tinggi, itu dipengaruhi dari beberapa komoditas, salah satunya adalah minyak goreng dengan beras. Makanya itu pada saat Hari Koperasi Nasional kami juga akan melaksanakan pasar murah yang dipusatkan di Kota Mara. Komoditas yang disiapkan itu bawang merah, bawang putih, kemudian beberapa minyak itu ada minyak bimoli, bimoli spesial, sanko dan lain-lain. Itu kita sediakan, termasuk juga dari Bulog beras SPHP itu kisaran harganya hanya kurang lebih Rp55.000 per 5 kilo. Kemudian beras premium juga kami hadirkan. Tentu ini adalah bentuk partisipasi daripada distributor-distributor kita. Harga atau komoditas yang jual di sana itu adalah harga distributor.
7: Suarmawati menjelaskan sebanyak 89 koperasi tercatat di Kota Bau-Bau dan sekitar 70% diantaranya serta terlibat dalam menyukseskan peringatan Hari Koperasi tahun ini, baik melalui dukungan pembiayaan maupun pelaksanaan berbagai kegiatan. Pemerintah mengajak masyarakat memanfaatkan pasar murah tersebut, terutama untuk membeli komoditas dengan harga yang murah, tidak menggunakan KTP maupun kartu keluarga, sehingga masyarakat bebas membeli kebutuhan pokok yang tersedia, namun dengan batas jumlah yang ditentukan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.

Demikian penyampaian Warta Kapten pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali dua pokok berita utama. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional 2026 sebagai momentum membangun kembali komunikasi antar orang tua dan anak. Pemerintah bersama DPRD Buton Selatan kompak dorong percepatan pembangunan daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas SDM dan tata kelola pemerintah yang lebih inovatif. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti sajian kami selanjutnya di Kapten Pagi ini. Saya Laude Muhammad Syaribul, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ponu Papua.
1: RRI Baubau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
2: ...97,8 MHz RRI Baubau. Terima kasih buat Anda pendengar yang pagi hari ini sudah stay bersama kami di 97,8 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Selamat pagi dan selamat mengawali aktivitas Anda. Mudah-mudahan semua berjalan baik dan juga menyenangkan untuk kegiatan Anda di hari Jumat ini pendengar, 24 Juli 2026 hingga besok di akhir pekan bisa menikmati akhir pekan Anda dengan menyenangkan. RRI Baubau akan terus temani Anda dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan di kiapan pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ke depan. Kita akan update beberapa informasi pendengar, termasuk informasi perakiran cuaca. Jadi tetap di RRI Baubau, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusantara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: yang tepat masyarakat cerdas.
1: 97,8 MHz dari Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita awali informasi pagi hari ini dengan informasi perakiraan cuaca ya, untuk di khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Pendengar, untuk Jumat 24 Juli 2026, di mana untuk perakiran cuaca hari ini, pendengar, diperkirakan pagi ini wilayah di Sulawesi Tenggara umumnya cerah berawan. Kemudian untuk siang dan sore hari nanti adanya potensi hujan ringan di wilayah Kolaka, Konawe Utara, dan di Konawe. Untuk malam nanti, pendengar, potensi hujan ringannya di wilayah Kolaka Utara, Kolaka Timur. Kemudian untuk dini hari, umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara cuacanya cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini kisarannya 22 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udaranya 65 hingga 95%. Dan angin bertiup dari arah timur ke arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Tetap bersama kami, pendengar. Kami masih punya informasi-informasi lainnya untuk Anda semua.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, kita ke informasi lainnya. Operasi SAR hari kedua terhadap kecelakaan kapal jenis Man Overboard atau MOB di perairan Teluk Pasarwajo, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dinyatakan masih belum membuahkan hasil. Korban bernama La Jedi, usia 43 tahun, warga Kelurahan Saragi dilaporkan hilang saat melaut untuk memancing ikan di kawasan Rompon. Pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan yang dilakukan pada Kamis 23 Juli 2026 masih memberikan hasil nihil, dan pencarian dilakukan hingga pukul 16.55 menit waktu Indonesia Tengah. Kepala KPP Kendari Amiruddin AS menyampaikan perkembangan kondisi penanganan di lapangan secara resmi, di mana hingga pukul 16.55 menit waktu Indonesia Tengah pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan hasil nihil dan operasi SAR dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pagi ini pukul 7 pagi ini pendengar waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan data BMKG sendiri, kecepatan angin tercatat sekitar 3 km per jam dengan tinggi gelombang laut tergolong tenang berkisar 0,1 hingga 0,5. Insiden tersebut bermula pada Selasa 21 Juli 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat korban pergi memancing sendirian menggunakan perahu longboat menuju Rompon di Teluk Pasarwajo. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah, seorang warga bernama Ladobo yang hendak memancing di lokasi yang sama tiba di Rompon tersebut. Namun saksi tidak menemukan keberadaan korban dan hanya mendapati barang-barang miliknya seperti alat pancing, senter, dan juga celana. Saksi segera menghubungi keluarga korban yang kemudian melakukan pencarian awal dan menemukan perahu longboat milik korban dalam keadaan hanyut di sekitar pesisir pantai Wakoko. Tim SAR gabungan terus bergerak menyisir perairan sekitar lokasi kejadian dan operasi ini melibatkan unsur MSC dan staf MSC, Pos SAR Bau-Bau, BPBD Buton, Polres Buton, Polair Buton, Koramil, TNI Angkatan Laut Bau-Bau, Babinsa, aparat desa, masyarakat sekitar, serta keluarga korban. Untuk perlengkapan tim SAR sendiri yang dikerahkan yaitu mobil penyelamat atau rescue car, perahu karet atau rubber car, longboat, dan alat pendeteksi bawah air, peralatan medis, peralatan evakuasi, serta sarana komunikasi keselamatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar, mungkin kita telah sering ya mendengar istilah astacita atau 8 cita-cita dan tujuan presiden dan wakil presiden Indonesia. Tapi tahukah Anda apa saja yang termaksud 8 cita-cita itu? Pendengar, 8 cita-cita atau astacita tersebut adalah yang pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Keempat, menegakkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kelima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keenam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Ketujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Dan kedelapan, meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, SMA Negeri 1 Talaga Raya mengirim atlet terbaiknya untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN untuk jenjang SMA, MAN, SMA, MA, dan SMK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang mulai pendengar dari tanggal 22 dan hingga hari ini terakhir 24 Juli 2026. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Talaga Raya Jabir SPD MSI menyampaikan bahwa O2SN tingkat provinsi merupakan momentum penting dalam mengembangkan potensi, bakat, dan prestasi peserta didik di bidang olahraga. Menurutnya ajang tersebut tidak hanya menjadi kompetisi untuk meraih kemenangan tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter seperti sportivitas, disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Disampaikan oleh Jabir bahwa ia merasa bangga atas keberhasilan atlet sekolahnya, Gazran, yang untuk pertama kalinya mewakili SMA Negeri 1 Talaga Raya pada cabang olahraga pencak silat tingkat provinsi. Keberhasilan tersebut diraih setelah melewati berbagai tahapan seleksi, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga ke tingkat provinsi saat ini. Sementara itu, untuk persiapan, Gazran menghadapi kejuaraan tersebut telah dilakukan secara maksimal. Bersama pelatihnya Aldi, ia menjalani latihan secara intensif sebagai bekal menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Meskipun ini menjadi pengalaman pertamanya tampil di ajang tersebut, pihak sekolah menilai keberhasilannya lolos hingga tingkat provinsi ini sudah menjadi pencapaian yang cukup membanggakan. Dan pihak sekolah berharap pengalaman yang diperoleh oleh siswa-siswi dalam O2SN 2026 bisa menjadi motivasi khususnya untuk Gazran, siswa SMA Negeri 1 Talaga Raya, untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi yang lebih tinggi pada berbagai kejuaraan di masa mendatang. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Tengah ke depan kita akan bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral berjaringan nasional. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya kamu.
2: Sini.
4: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External